0: Kabarat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Fiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar. Yang ke tengah laut, bukan mereka ke laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri. sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong
10: kedalaman skuad kita tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelumnya. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di Nurehab 2.0, peserta

0: juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
0: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
0: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
0: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing.

0: Tim Mobil JKN.
1: Pendaftaran Pham selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab. Tunggu

Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah, dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus, berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh?
1: Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga 500.

0: Bagi Tariano, setiap ukiran bukan sekedar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Terianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya, seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita, seperti ukir pelaut, cendrawasi, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh

0: karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

bukan hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinat Bakhtiara, sampai jumpa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari sesi potret And Now Fit Ari Lesmana mengirim kebersamaan kita di Biak pagi ini, edisi Jumat 25 September 2020 ada. Ya pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda, mengirim kebersamaan kita di Biak pagi ini. Dan selepas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda di Biak siang ini, dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Berikan kami informasikan juga untuk Anda selepas ini akan kita ikuti bersama untuk jalannya dialog interaktif ya di pagi jelang siang ini dari BPJS Kesehatan terkait anggota keluarga tambahan 1%. Akan hadir nanti di studio pendengar yakni Prastio Budi Wicaksono selaku Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, kemudian Dias Yoga Smara selaku Staf Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Akan dipandu bersama rekan Stefani Kumambo. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih di Biak Siang ini. Kami hadirkan untuk Anda menemani di pagi jelang siang ini, ya, edisi Jumat 25 September 2026. Ya, pendengar, saat lagi akan kita ikuti bersama, kita masih nantikan untuk jalan dia dialog interaktif Pro Satriari Biak. Akan hadir nanti di pagi hari ini dari BPJS Kesehatan Biak Numfor dengan topik anggota keluarga tambahan 1%. Ya, akan hadir nanti di ruangan, yakni Bapak Prastio Budi Wicaksono, selaku Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Kemudian Bapak Dias Yoga Semara, selaku Staf Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, akan dipandu bersama rekan presenter Stefani Kumambo. Ya, pendengar, sekali kami informasikan untuk Anda, siaran ini dapat Anda ikuti langsung di 96,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di media sosial kami, baik di Facebook maupun di YouTube RRI Biak.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Biak Siang ini. Selanjutnya, saatnya kita ikuti bersama Dialog Interaktif Pro 1 RRI Biak. Ya, bersama BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor akan hadir di pagi jelang siang ini dengan topik anggota keluarga tambahan 1%. Kami dipandu langsung bersama rekan Stefani Kumapo. Selamat pagi jelang siang untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI. Kembali lagi dialog Bincang Pagi kami hadirkan untuk Anda di Jumat pagi ini di 25 September 2026. Pagi ini pendengar dialog interaktif kami hadirkan bersama BPJS Kesehatan akan mengangkat perbincangan seputar tambah anggota keluarga tambah 1%. Nah, ini seperti apa untuk penambahan anggota keluarga khususnya sebagai bagian ya untuk mengikuti program dari BPJS Kesehatan. Kami akan hadirkan perbincangan ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan Anda juga bisa menyimak perbincangan kami pada hari ini, pendengar, langsung di live YouTube kita @RRI Biak. Dan nanti Anda juga bisa berpartisipasi di line WhatsApp kita ya di 0822-5163-4612. Saya langsung sapa saja narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Prastio Budi Wicaksono, Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Selamat pagi, Pak Pras.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Saya panggil Mas ya, biar agak lebih santai nih ya. Apa kabar nih, Mas Pras?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
2: Sehat ya. Oke. Ini Mas Prastio didampingi oleh staf administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Mas Dias Yoga Semara. Selamat pagi, Mas Yoga.
4: Selamat pagi.
2: Saya panggilnya Mas Yoga aja.
4: Boleh, boleh.
2: Oke, ini kita ngomongin seputar anggota keluarga tambah 1%. Ya, ini terkait dengan pendaftaran dan pembiayaan ya. Pendaftaran dan pembiayaan iuran anggota keluarga lain ini bagi ASN daerah dan juga pegawai swasta. Jadi kalau Anda yang merupakan ASN daerah dan juga pegawai swasta yang mungkin ingin menambah nih ya, menambah anggota keluarga, ini bisa simak karena ini topik kita pagi hari ini adalah anggota keluarga tambah 1%. Seperti apa nih, langsung saya tanyakan nih ya, mungkin ke Mas Pras terlebih dahulu nih ya. Ini kalau mau dibilang menambah anggota keluarga nih Mas, ini ya, siapa saja sih anggota keluarga yang bisa didaftarkan? Apakah hanya keluarga inti kah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu.
3: Ya, baik, terima kasih Kak. Untuk BPJS Kesehatan sendiri Kak, itu sekarang ini ada namanya penambahan keluarga, anggota keluarga tambahan 1%. Nah, di mana untuk penambahan anggota keluarga 1% ini itu bisa diikuti untuk segmen PPU PNS daerah, kemudian segmen untuk PPU BU atau badan usaha. Nah, di sini untuk segmen PPU BU dan PPU PNS daerah itu nanti yang bisa menambahkan 1% itu adalah bagi mereka yang memiliki orang tua, baik bapak ibu, kemudian mertua, kemudian anak keempat dan seterusnya. Jadi ketika ada pekerja yang memiliki misalkan 5 anak, nah itu nanti bisa memanfaatkan anggota keluarga tambahan ini, yaitu anak keempat dan kelima, seperti itu. Jadi pada dasarnya BPJS Kesehatan itu kan kita untuk bagi pekerja, itu kan kita bisa menanggung si pekerja itu sendiri, kemudian suami atau istri, kemudian 3 orang ya, anak.
2: Ya, ya,
3: betul. Nah, kalau misalkan di luar sana ada pekerja PNS maupun badan usaha yang memiliki anak misalkan di atas 3, itu nanti bisa mengikutkan BPJS untuk yang anggota keluarga tambahan seperti itu.
2: Baik, jadi ini berarti salah satu aturan baru juga yang baru diterapkan ya, karena kalau dulu mungkin zaman dulu hanya pasangan dan 2 anak.
3: Betul.
2: Ya, lalu geser jadi pasangan dan 3 anak.
3: Ya.
2: Nah, kali ini bergeser lagi jadi maksimal 5 anak.
3: Sekarang tidak ada batasan.
2: Oh, tidak ada batasan ya. Bahkan orang tua dan mertua ya.
3: Ya, betul.
2: Oke, baik. Ini lalu ketentuan pendaftarannya seperti apa, Mas?
3: Nah, jadi untuk ketentuan pendaftarannya, kalau misalkan dia ingin mendaftarkan anak keempat dan seterusnya, itu nanti akan dikenakan biaya 1% per orangnya. Okay. Jadi 1% ini dipotong dari gaji masing-masing karyawan maupun PNS. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan gajinya misalkan 5 juta, jadi nanti kena penambahan, misalkan dia ingin menambahkan anak keempat. Mm-hmm. Jadi nanti kena 1% dari 5 juta itu berarti 50 ribu. Mm-hmm. Dan itu nanti untuk kelasnya sudah mengikuti si kelas si pekerjanya. Mm-hmm. Nah, rata-rata untuk perusahaan, kita umumnya perusahaan ya, kalau di sini di Biak Numor sendiri itu kita telah mengikuti standar UMP Papua. Mm-hmm. Nah, standar UMP Papua sendiri itu kan sudah di atas 4 juta. Jadi otomatis kepesertaan dari pekerja itu adalah otomatis masuk ke kelas 1. Mm-hmm. Jadi ketika anak keempat dan seterusnya itu sudah didaftarkan menjadi anggota keluarga tambahan 1%, maka dengan hanya membayar, misalkan tadi gajinya 5 juta, hanya membayar 50 ribu, itu sudah masuk ke kelas 1. Okay. Nah, di sini BPJS Kesehatan memberikan opsi penambahan anggota keluarga 1% ini, salah satunya yaitu memberikan manfaat untuk istilahnya meminimalisir untuk biaya yang dikeluarkan oleh pekerjanya. Okay. Seperti itu, Kak.
2: Okay. Ini kan tadi hanya bisa dibilang berarti bagian dari keluarga inti juga ya. Betul. Kalau kita berbicara seputar pasangan, anak, orang tua, mertua nih ya. Ini kalau ada tidak sih ketentuan untuk pendaftaran mungkin di luar dari istilahnya anggota keluarga lain?
3: Jadi Kak, kalau untuk ketentuan lahir, yang penting untuk anak maupun orang tua dan mertua itu memang benar-benar ya. Maksudnya ketika ada anak misalkan sudah satu kakak, itu memang untuk anak ini aturannya adalah harus wajib dalam satu kakak yang didaftarkan. Nah, namun untuk orang tua maupun mertua itu tidak wajib untuk satu kakak. Jadi kalau misalkan ada pekerja kemudian dia sudah pisah kakak, itu nanti tetap bisa mengikutkan orang tua maupun mertua seperti okay. itu.
2: Artinya kalau katakan mungkin dia punya adik yang masih dalam usia sekolah dan lain-lain, ini masih bisa didaftarkan tidak sih? Artinya bisa diikut sertakan atau hanya sebatas orang tua dan mertuanya?
3: Ya. Jadi gini Kak, kalau untuk misalkan si pekerja itu statusnya anak, kemudian dia memiliki kakak atau adik. Ya. Nah, itu nanti sampai saat ini untuk BPJS Kesehatan belum bisa mengakomodir. Okay. Okay. Jadi yang bisa diakomodir adalah selama dia itu statusnya adalah anak, kemudian orang tua mertua, itu nanti bisa didaftarkan. Tapi kalau untuk saudara kandung itu sementara untuk peraturannya belum ada di BPJS Kesehatan.
2: Oke, baik. Ini kalau prosedur pendaftarannya ini ya, ini seperti apa? Mungkin bisa dijawab sama Mas.
4: Oh ya. Terima kasih Kakak. Untuk pendaftaran AKT 1% tadi ya, jelaskan Mas Pras ya. Sebelumnya kalau untuk terkait dengan mekanisme pendaftarannya, yang pertama itu kalau dari sisi badan usaha, dari pegawai swasta itu harus ada surat pernyataan dari perusahaan bahwa si pekerjanya memang menyetujui untuk pemotongan itu, nanti bertanda tangan di atas materai, kemudian nanti perusahaan melakukan konfirmasi serta mendaftarkan ke kantor BPJS, dipastikan kembali bahwa memang pesertanya menyetujui untuk pendaftaran 1% tersebut. Terus kalau untuk pekerja penerima upah yang ASN, itu memang yang pertama dari satuan kerja memberikan surat pengantar terkait dengan permohonan pendaftaran. Nanti dari kami akan melakukan cross-check kembali terkait data kepesertaan orang tuanya maupun mertuanya maupun anak keempat. Dan dipastikan dalam pengecekan itu data yang akan ditambahkan itu memang tidak ada tunggakan. Dan statusnya aktif. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat surat eligibilitas, kita kembalikan kembali ke satuan kerjanya. Kemudian setelah itu nanti baru satuan kerja melakukan pemotongan iuran dan dipastikan kembali pemotongan iurannya sudah terpotong di daftar gaji masing-masing pegawainya untuk ASN. Nah, selanjutnya nanti dari Satuan Kerja akan memberikan kembali pengiriman data ke kami terkait dengan bukti pemotongan dari Satuan Kerja. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pendaftaran untuk 1% tersebut.
2: Oke. Okay. Terus kalau untuk mendaftar ini ya, Mas Yoga, apa dokumen yang disiapkan ya apa saja nih?
4: Kalau untuk pendaftaran, kalau yang tadi pegawai swasta itu kakak, yang pasti kakak ya, kakak dari pekerja, kemudian kakak dari orang tua yang mau didaftarkan, karena itu bentuk verifikasi dari kami, kemudian surat permohonan, pernyataan untuk bahwa yang pekerjanya sudah bersedia untuk melakukan pemotongan. Kemudian kalau untuk ASN, yang pertama adalah surat pengantar. Pertama kali surat pengantar permohonan 1% tadi ke kami untuk ASN, kemudian dilengkapi dengan kakak dari orang tuanya, kemudian dengan kakak dari si pekerjanya, jika memang beda kakak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi itu. Nah, setelah nanti kita memberikan surat eligibilitas, maka kan dari pekerjanya atau satuan kerjanya akan memberikan kembali ke kami. Untuk datanya itu adalah SK, terus kemudian daftar gaji yang terbaru, dipastikan di daftar gaji tersebut sudah terpotong tunjangan 1%-nya, kemudian kakak orang tuanya dan kakak si pekerjanya, dan dilampirkan dengan surat permohonan penambahan 1% kembali. Seperti okay. itu.
2: Baik, kalau berbicara seputar ini kan tadi ada juga termasuk ASN daerah ya. Ada tidak sih mungkin sosialisasi yang sudah diberikan ke khususnya untuk pemerintah daerah dan lain-lain, karena mengingat ini kan satu regulasi yang terbilang baru ya. Dan ini jangan sampai mungkin ketika yang ikut sosialisasi atau mendengarkan perbincangan kita pagi ini ingin menambahkan orang tua atau mungkin mertuanya lalu terganjal, oh kita nih belum tahu nih dari instansinya seperti itu. Ini gimana Mas?
4: Kalau dari sosialisasi AKT sudah kita sosialisasikan hampir ke seluruh kegiatan di yang kami lakukan, baik itu di wilayah kerja kami, kan kita wilayah kerja ada 9 kabupaten dan satu provinsi di Papua Tengah, dan setiap kali forum kita selalu selipkan untuk sosialisasi terkait dengan proses AKT ini, khususnya ke ASN daerah. Kemudian di beberapa pil, pemberian informasi langsung oleh bagian mutu layanan kepesertaan, kemudian di BPJS keliling, kita tetap pasti akan memberikan edukasi terkait ini. Seperti itu.
2: Oke, jadi kalau bisa dibilang ini untuk mekanisme pembayaran iurannya ini sendiri ya, ini berarti akan dipotong langsung dari gaji yang bersangkutan tadi ya,
4: iya,
2: ASN
4: benar.
2: Tadi ya. Dan ini berarti harus memang potong gaji kah, atau memang bisa dibayar mandiri juga nih Mas?
4: Dipotong gaji secara okay. otomatis, iya.
2: Auto debit istilahnya.
4: Iya, dilampirkan dengan di daftar gaji, nanti terbukti di situ ada pemotongan terkait dengan tunjangan 1%-nya.
2: Oke. Okay. Ini kalau pendaftarannya sendiri nih, ini haruskah ke kantor BPJS kah, atau bisa atau di instansi kepegawaiannya, atau mungkin bisa secara online nih? Mungkin Mas Pras bisa jawab?
3: Iya. Jadi pada prinsipnya BPJS Kesehatan itu kami telah mempermudah melalui berbagai aplikasi maupun inovasi yang telah kami berikan kepada masyarakat. Nah, contohnya untuk AKT 1% untuk yang swasta, nah itu nanti Bapak Ibu pegawai swasta itu nanti dapat memberikan berkas-berkas tersebut melalui PIC maupun HRD badan usaha. Dimana untuk HRD sendiri kita sudah bekali namanya itu aplikasi Edabu. Jadi untuk mempermudah dari masing-masing pegawai swasta itu untuk mendaftarkan melalui aplikasi Edabu tersebut. Kemudian kalau untuk yang PPU PNS daerah itu nanti di masing-masing satuan kerjanya itu biasanya ada bendahara gaji. Nah, itu nanti bendahara gaji akan membuatkan kolektif untuk persyaratan yang telah dikumpulkan oleh pekerja-pekerjanya, kemudian nanti diserahkan langsung ke petugas BPJS Kesehatan. Nah, dalam hal ini kami mempermudah tidak perlu untuk datang langsung ke kantor, namun nanti cukup melalui WhatsApp saja, nanti kami akan melakukan koordinasi kepada bendahara gaji seperti itu, Kak.
2: Oke. Okay. Ini kalau tadi kan terkait dengan anggota yang ditambahkan nih ya. Ini ada tidak sih perbedaan iurannya, atau memang sama rata nih antara katakan misalnya mungkin mau menambahkan anak keempat, kelima, lalu mertua dan orang tua. Ini ada perbedaan nominal iurannya tidak sih, atau sama dengan 1% ini?
3: Nah, jadi untuk AKT 1% ini tidak ada bedanya ya, Kak. Meskipun dia statusnya orang tua, kemudian mertua, kemudian anak keempat dan seterusnya, itu tetap dipotong 1%. Nah, yang menjadi pembedanya itu adalah ketika ada pekerja yang gajinya berbeda-beda. Misalkan ada pekerja yang gajinya 8 juta, berarti kan iuran per orangnya itu kan 1% kali 8 juta, 80 ribu. Nah, kalau misalkan ada pekerja yang gajinya 5 juta, berarti kan 50 ribu.

0: bukan ke suaminya saja seperti itu.
1: Jadi kita tentunya dari BPJS akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ya, okay, Kak. Jadi ketika ada suami istri sama-sama bekerja, kemudian suami istri tersebut memiliki perbedaan kelas, yeah, itu nanti maka akan diikutkan ke kelas yang tertinggi. Okay. Begitu pula dengan tanggungan dari anaknya, ketika ada suami istri, misalkan ada istrinya kelas 1, kemudian suaminya kelas 2, itu nanti anak-anaknya akan ditanggungkan ke istrinya. Ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Itu. Ini mungkin sebelum kita break nih ya, bagaimana nih caranya mengecek nih apakah anggotanya sudah aktif atau belum? Ini kan maksudnya mungkin setelah mendaftar ini mau dicek dulu nih, gimana nih sudah aktif belum nih anggota yang baru ditambahkan nih, ada caranya nggak sih mungkin Mas Yoga?
2: Iya, baik, terima kasih. Kalau terkait dengan pengecekan status, sampai hari ini kita sudah berinovasi, memang beberapa kanal layanan sudah membantu peserta tanpa harus peserta melalui kantor ya. Jadi jika peserta memang memiliki handphone Android ataupun ke iPhone, mungkin bisa melakukan download aplikasi mobile JKN, Kak. Di situ sudah tertera cek status kepesertaan. Jadi nanti dipastikan di situ sudah bisa melihat bahwa peserta itu aktif atau tidak aktif atau nonaktif. Kemudian yang kedua, bisa langsung melalui Pandawa, itu yeah, chat by WA, nanti di menu cek status kepesertaan, di situ nanti akan diberitahu statusnya apakah aktif atau tidak aktif. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga, untuk khusus ini untuk peserta yang bantuan iuran yang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, itu kita ada microsite namanya Microsite Pasti, ini baru banget memang. Jadi itu seperti web, nanti di web itu alamatnya di pasti.bpjs-kesehatan.go.id/check. Jadi di situ hanya menginputkan NIK dan tanggal lahir, nanti di situ sudah tertera statusnya aktif atau tidak. Jadi tidak perlu mungkin yang tidak harus download aplikasi mobile JKN, yang mungkin teman atau masyarakat yang kebetulan segmentasinya di peserta bantuan iuran yang dari pemerintah pusat maupun yang daerah, itu bisa langsung ke website itu, di microsite itu. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke, kalau untuk tahu ini bisa langsung digunakan tidak sih ketika mendaftar? Ini harus tahu dulu nih ya, bisa digunakan tidak. Ini butuh proses berapa lama nih untuk bisa aktif?
2: Jadi kalau untuk pendaftaran sendiri, kalau yang pertama untuk segmentasi yang umum ya, mandiri ya, pekerja mandiri itu kan yang membayar iuran sendiri. Jadi kalau membayar iuran sendiri, itu ada masa tunggu 14 hari untuk peserta yang benar-benar baru, belum pernah sama sekali terdaftar. Namun kami juga ada opsi pendaftaran tanpa masa tunggu 14 hari, tetapi yang perlu digarisbawahi, dikhususkan untuk peserta yang memang sebelumnya sudah aktif, Kak. Namun memang sudah nonaktif seperti itu. Dan kemudian nanti ketika peserta sudah nonaktif, kemudian kita lihat kalau memang peserta pengalian pendaftaran ke peserta mandiri yang iuran bayar sendiri tadi lebih dari 1 bulan sejak nonaktif, maka nanti ada akan dikenakan masa tunggu 14 hari. Namun peserta juga bisa memilih untuk opsi masa tanpa masa tunggu tanpa masa tunggu 14 hari. Tapi peserta harus membayarkan konsekuensi terkait dengan iuran pertamanya, yaitu iurannya akan terhitung sejak dia dinonaktifkan. Jadi contoh, ini peserta pernah terdaftar, kemudian per Januari tahun ini itu peserta sudah tidak bekerja nih di pegawai swasta. Kemudian peserta akan melakukan pengalihan ke peserta mandiri di bulan ini. Kemudian peserta memilih opsi yang tanpa masa tunggu 14 hari. Maka iuran nanti di iuran pertama akan terhitung sejak dia nonaktif Januari. Dan kemudian bisa langsung aktif di September dan bisa langsung digunakan. Tapi untuk peserta yang benar-benar baru, sebelumnya belum pernah punya, itu memang ada masa tunggu 14 hari sejak dia didaftarkan.
0: Itu wajib. Ya,
2: setelah
0: kalau
2: itu,
0: yang tadi penambahan 1% Mas?
2: Kalau penambahan 1%, selama memang dari ASN ya, dari satuan kerja tadi yang Mas Pras sampaikan, dari bendara sudah melakukan pemotongan, kemudian daftar gaji serta SK dan seluruh persyaratan sudah kita terima. Kemudian kita akan cross-check kembali, kalau memang ternyata peserta sudah terpotong, maka di hari itu juga status tambahannya langsung bisa aktif. Oke. Seperti itu.
0: Jadi artinya bisa langsung digunakan ya?
2: Iya, kalau untuk yang 1%.
0: Oke. Baik, nanti masih, oh iya, tadi kan ada yang dibilang ketika mungkin bantuan pemerintah tadi ya, artinya BPJS yang bantuan pemerintah, daerah maupun pusat itu. Ini kalau seandainya orang tuanya mungkin awalnya ada di kategori bantuan itu, lalu ini dimasukkan ke 1%, ini seperti apa Mas? Bisa tidak?

0: Bisa. Asalkan memang status pesertanya di bantuan tersebut itu aktif yang pertama dan tidak ada tunggakan. Seperti itu. Kalaupun memang pesertanya yang PBI tidak aktif pun, tetapi memang tidak ada tunggakan, itu selama memang daftar gajinya sudah terpotong ya untuk tunjangan si orang tua tersebut, itu bisa dialihkan.
1: Karena kan pastinya dari segi kelasnya beda kan.
0: Iya.
1: Ya, artinya mungkin dia ingin orang tuanya kelasnya, artinya kelas 1 seperti itu bisa ya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, kita masih dalam obrolan ya terkait dengan penambahan anggota keluarga tambah 1%, ini khususnya untuk pendaftaran dan juga pembiayaan iuran bagi anggota keluarga lain, khususnya untuk ASN daerah dan juga pegawai swasta. Kita akan kembali masih dalam perbincangan bersama BPJS Kesehatan di Dialog Bincang Pagi. Kita break sejenak.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih dalam dialog bincang pagi bersama BPJS Kesehatan ya, dengan topik anggota keluarga tambah 1% terkait dengan pendaftaran dan juga pembiayaan iuran anggota keluarga lain, ini khususnya bagi ASN daerah dan juga pegawai swasta. Masih dengan Mas Prastio, Relationship Official BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, dan juga Mas Dias Yogasmara, Staf Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Ini kita masih dalam obrolan 1% nih ya. Ini saya mau nanya ke Mas Yoga nih, ini ada nggak sih prosedur, kalau tadi ini kan kita ngomongin penambahan-penambahan ya, penambahan anggota keluarga, ini bagaimana kalau ada terjadi perubahan ya, misalnya mungkin statusnya dari menikah menjadi mungkin katakan janda duda, atau mungkin meninggal dunia dan tidak lagi menjadi tanggungan, ini seperti apa?
2: Siap, terima kasih Kak Steffi. Untuk perubahan data itu kan banyak sekali ya, perubahan data peserta terkait dengan mutasi segmentasi maupun perubahan-perubahan status seperti itu. Kalau yang pertama sebelumnya, kalau memang pesertanya yang sebelumnya masih single kemudian sudah menikah, itu memang bisa ditambahkan sebagai tunjangan istri atau suami. Kalau memang si istri atau suaminya belum bekerja mungkin ya, sebetulnya menjadikan satu sebagai tunjangan di pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara secara umum terkait perubahan peserta, yang pertama jika memang tadi sudah cerai ya, mungkin sudah cerai, intinya ada surat akte cerainya sebagai dasar untuk pelaporan ke kami. Nanti akan kita nonaktifkan atau kita pisahkan statusnya, memang sudah tidak ditanggung kembali seperti itu. Kemudian kalau untuk peserta yang tadi tunjangan yang mungkin peserta anak yang usia di atas 21 tahun, kan kalau tunjangan anak itu kan maksimal sampai usia 21 tahun, namun bisa diperpanjang kembali sampai usia 25 itu dengan melampirkan surat keterangan kuliah maupun dengan bukti pembayaran UKT ya, dari pendidikan formalnya. Nah seperti itu bisa diperpanjang kembali dengan melampirkan persyaratan tersebut. Kemudian seperti itu. Untuk peserta, kembali lagi untuk peserta yang meninggal dunia, jika memang peserta sudah meninggal dunia, bisa dilakukan pelaporan dengan membawa surat keterangan kematian atau akte kematian yang sah, kemudian nanti itu sebagai dasar kami untuk melakukan penonaktifan. Okay. Seperti itu.
1: Kalau ada perubahan alamat mungkin atau data kependudukan seperti apa Mas?
2: Kalau untuk perubahan data alamat itu bisa melalui Pandawa, bisa dilakukan perubahan melalui Pandawa, atau jika memang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa. Yang pasti memang kita mengacu dengan single identity ya Kak ya. Jadi nanti berdasarkan data NIK seperti itu untuk proses verifikasi dan validasinya.
1: Oke, baik, pendengar Anda juga kami undang berpartisipasi di WhatsApp kita di pagi hari ini ya. Anda mungkin ingin bertanya, bisa di WhatsApp kita 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ini ada satu pertanyaan nih Mas, saya bacakan dulu ya. Ini dari seputaran Mandau, dari AA, izin bertanya, jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak aktif, yang lain aktif, ini apakah perlu lapor ke BPJS Kesehatan? Seperti itu. Mungkin Mas Pras bisa jawab.
3: Ya, jadi kalau misalkan ada kasus, misalkan ada salah satu anggota keluarga yang nonaktif, itu sebaiknya segera dilaporkan ke kantor BPJS. Tapi kalau misalkan memang belum ada waktu ke kantor BPJS, itu nanti kakak bisa langsung chat WhatsApp Pandawa, nomornya di 08118165165, kemudian nantinya kakak dapat pengecekan untuk status kepesertaannya, apakah aktif atau nonaktif seperti itu. Nah kalau misalkan memang nonaktif, itu nanti kakak bisa langsung daftar melalui WhatsApp Pandawa tersebut. Jadi takutnya sewaktu-waktu kalau misalkan kakaknya, anggota keluarganya yang nonaktif tadi sakit, kemudian ternyata kartunya nonaktif, itu nanti kan malah ribet sendiri ya. Nah itu nanti segera mungkin untuk melakukan pengecekan status kepesertaan seperti itu.
1: Oke, baik. Ada juga nih yang bertanya nih ya, jika seorang anak ASN ini sudah bekerja ya dan memiliki kepesertaan BPJS sendiri, apakah masih perlu dicantumkan dalam data keluarga ASN?
3: Ya, kalau untuk kasusnya adalah anak yang sudah bekerja, berarti itu nanti karena di sini dianggap anak tersebut sudah memiliki penghasilan dan mampu. Nah, ketika ada anak yang sudah bekerja, maka kewajibannya adalah didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Kalau misalkan kakaknya itu sudah bekerja di perusahaan maupun ASN, itu nanti akan didaftarkan sesuai dengan tempat bekerjanya. Tapi kalau misalkan anak tersebut memang belum bekerja, itu nanti dapat didaftarkan ke segmen PBPU Mandiri atau BPJS Mandiri seperti itu, di mana untuk BPJS Mandiri sendiri itu kan di BPJS Kesehatan ada 3 kelas ya Kak. Yeah. Kelas 1 itu untuk iuran per orangnya itu Rp150.000, kemudian kelas 2-nya itu Rp100.000, kemudian kelas 3-nya itu Rp35.000. Jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing seperti itu.
1: Oke. Okay. Ini berarti otomatis ketika mungkin anak tersebut tadinya ada dalam tanggungan keluarga ya. Artinya mungkin dia bekerjanya nih katakan di bawah 21 tahun nih misalnya nih ya, sudah bekerja dan punya penghasilan dan kepesertaan BPJS sendiri, ini apakah otomatis akan di-kick dari data orang tuanya? Kan awalnya ini kan dari tanggung orang tua nih ya, ini apakah otomatis langsung dinonaktifkan atau seperti apa?
3: Jadi kalau misalkan memang umurnya masih di bawah 21 tahun, itu kepesertaannya akan sementara akan melekat ke orang tuanya. Ya, kecuali kalau misalkan nanti ternyata si pemberi kerja ataupun satuan kerjanya itu telah mendaftarkan, maka itu nanti akan otomatis akan di-kick dari orang tuanya seperti itu.
1: Artinya otomatis akan dikeluarkan.
3: Ya, betul.
1: Oke, baik. Kita lanjut lagi nih, pasti Anda yang ingin bergabung kita masih nantikan ya di chat WhatsApp kita pagi hari ini 082251634612. Ini Mas Yoga, ini kira-kira ada tidak sih, ini biasanya kan kalau BPJS Kesehatan walaupun kita sudah terdaftar sebagai peserta dan lain-lain, pastinya ada manfaat yang tidak dijamin ya, artinya tidak full segala sesuatunya ini dijamin oleh di cover ya, artinya di cover oleh BPJS Kesehatan. Ini apa saja sih, mungkin bisa di-share ke pendengar dan pemirsa juga, kira-kira apa saja yang tidak tertanggung nih dalam BPJS Kesehatan?
2: Kalau terkait dengan manfaat yang tidak dijamin, mungkin yang pertama adalah yang kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja itu karena sudah ada tanggungan sendiri mungkin dari jaminan kecelakaan kerja seperti itu. Kemudian yang terkait dengan estetika, contohnya pasang behel seperti itu, yang terkait dengan estetika seperti itu. Kemudian yang membahayakan diri sendiri, yang memang dia membahayakan diri sendiri seperti mungkin mabuk atau mungkin itu membahayakan diri sendiri juga kan. Jadi seperti itu yang salah satunya yang tidak di cover oleh BPJS Kesehatan.
1: Untuk ini yang paling umum terjadi untuk laka lantas sendiri?
2: Kalau laka lantas sendiri memang itu kan harus melalui pelaporan kepolisian ya. Untuk penanggung pertama kan dari Jasara Harja. Kemudian BPJS sebagai penanggung kedua. Seperti itu, Mas Pras ya, seperti itu.
1: Oke, kalau kira-kira nih kemana nih para pesertanya nih, khususnya tadi ASN ya dan juga pegawai swasta nih, ingin menghubungi nih kalau mungkin ada masalah nih terkait pembayaran iuran?
2: Terkait dengan pembayaran iuran, yang pertama bisa melalui Pandawa sebenarnya untuk mengecek kembali status kepesertaannya, kemudian melakukan pengaduan bisa melalui mobil JKN sebenarnya. Jadi di dalam mobil JKN itu sudah ada informasi pengaduan, di mana si peserta bisa melakukan pengaduan jika memang ada kemungkinan kendala-kendala atau hal-hal yang memang mungkin bisa dikonfirmasi ke kami. Nanti di situ segala pengaduannya akan kita cross-check kembali dan akan kita sampaikan kembali balasannya melalui aplikasi tersebut, seperti itu.
1: Oke, mau ditambahkan Mas Pras?
4: Mungkin cukup.
1: Oke, ini ada yang bertanya juga nih ya dari Hidayat. Izin bertanya, saya punya BPJS Kesehatan namun sudah pindah faskes di mobile JKN. Ini apakah bisa langsung dipakai?
2: Untuk pindah vaskes sendiri, jadi yang pertama pindah vaskes itu kan dilakukan dalam bulan ini, nanti akan aktif di vaskes yang terbaru di bulan depan, seperti itu. Jadi nanti penggunaan vaskes yang sudah dipindah, itu nanti berlakunya pertanggal 1 bulan depannya.
1: Oke, dan ada aturan tidak Dimas untuk pindah vaskes ini sendiri ya? Katakan mungkin saya dari Biakota, saya pindah ke Samova, lalu mungkin saya mau pindah lagi nih kemana gitu, ini ada jangka waktu atau ya, seperti apa?
2: Kalau untuk pindah vaskes ada jangka waktunya minimal 3 bulan di vaskes yang sebelumnya. Jadi contoh kalau kakak di Biakota gitu ya, jadi nanti 3 bulan minimal, kemudian nanti di bulan keempat berlakukan perubahan vaskes di yang mau dipilih, seperti itu.
1: Oke, baik. Ini mungkin saya ingin tanya juga nih ke Mas Pras nih ya. Kalau terjadi kesalahan nih ya, masalah pembayaran iuran nih, ini kira-kira laporannya kemana nih? Kalau mungkin ada dalam pembayaran iuran dan lain-lain, ini khususnya pemotongan nih ya, ini kalau ada kesalahan atau kekeliruan, ini harus melaporkannya kemana nih? Apakah bisa lewat Pandawa tadi kah, atau langsung datang ke kantor, atau seperti apa?
3: Kalau di sini berbicara terkait dengan anggota keluarga tambahan ya Kak, kalau misalkan itu kan kepesertaannya adalah badan usaha ataupun ASN. Nah, ketika ada koreksi kesalahan iuran itu nanti kakak dapat menghubungi PIC maupun HRD. Untuk yang swasta itu biasanya dipegang oleh HRD badan usaha. Kemudian kalau untuk yang ASN itu biasanya dari bendahara gaji. Nah, itu nanti biasanya dari bendahara gaji maupun dari PIC HRD itu nanti akan melakukan cross check terlebih dahulu untuk data mana yang memang perlu dikoreksi. Nah, ketika data tersebut sudah dikumpulkan, kemudian memang ada kesalahan, itu nanti dapat langsung menghubungi kami khususnya dari bagian kepesertaan untuk kami lakukan cross check terlebih dahulu apakah memang perlu untuk dilakukan koreksi iuran ataupun memang sudah sesuai. Seperti itu, memang saat ini untuk koreksi iuran ataupun pembayaran khususnya bagi AKT 1% itu nanti kan saat ini masih harus menghubungi oleh petugas BPJS Kesehatan. Iya. Karena kalau untuk aplikasi sendiri itu sementara mengakomodir untuk pendaftarannya. Tapi kalau untuk proses rekonsiliasi data ataupun koreksi tagihan itu nanti langsung melalui petugas BPJS Kesehatan. Seperti itu.
1: Kalau ini tadi bicara iuran Mas ya, ini kan kalau ada juga kalau pegawai apalagi ASN daerah ya ataupun pegawai swasta ini kan kadang ada dalam beberapa waktu itu kan mengalami katakan kenaikan gaji dan lain-lain. Ini berarti otomatis untuk iurannya juga bertambahkah tetap dengan 1% pemotongannya atau seperti apa ini?
3: Kalau untuk dasar pemotongannya tetap sama 1%, namun nanti yang membedakan adalah besaran gajinya. Jadi misalkan ASN itu awalnya gajinya 5 juta tadi, itu kan 50.000 1%-nya. Kemudian ketika ada perubahan gaji, berarti nanti tambah iurannya berarti kan 80.000. Jadi ada kenaikan 30.000 itu nanti dilaporkan dari bendahara kemudian dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk kami lakukan update pada aplikasi.
1: Oke, jadi nanti berarti ada ini ya, ada tetap ada perubahan ya, perubahan besaran iurannya tetap berubah ya. Oke, baik. Iya, dan pendengar, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini ya, kurang beberapa menit lagi. Mungkin saya langsung ke closing statement dari Mas Pras nih ya. Mungkin ada yang mau disampaikan khususnya kepada para peserta ataupun para ASN atau pekerja swasta yang ingin menambahkan anggota keluarganya. Silakan, mungkin ke Mas Yoga dulu Mas. Mungkin ada yang mau disampaikan di closing statement, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Stefani. Ya. Untuk pendaftaran AKT 1% bagi peserta pekerja penerima upah khususnya di sini pegawai swasta maupun PNS daerah itu bisa dilakukan dengan tadi yang sudah kita sampaikan waktu bincang-bincang di awal bahwa memang harus melakukan beberapa persyaratan. Untuk khusus pegawai swasta nanti memberikan permohonan persyaratan bahwa pekerjanya menyetujui untuk dilakukan pemotongan iuran 1%-nya dan kemudian dilaporkan ke HRD dari masing-masing PIC di perusahaan. Kemudian kalau untuk ASN nanti bisa dari melaporkan ke satuan kerja khususnya pada bendahara untuk memberikan surat permohonan ke BPJS Kesehatan. Kemudian nanti BPJS Kesehatan akan melakukan proses pengecekan status surat eligibilitas kepada peserta. Kemudian nanti kami akan melakukan pengiriman kembali terkait verifikasi data anggota keluarga yang akan ditambahkan. Selanjutnya nanti dari Satuan Kerja akan memberikan pemotongan dari bagian bendaharanya dan dipastikan kembali bahwa ketika melakukan permohonan untuk pemotongan 1% atau penambahan 1% tunjangan keluarga tambahan, iuran dari tunjangan 1% sudah terpotong di dalam daftar gaji dari ASN-nya. Intinya seperti itu, dan mungkin saya titip juga bagi seluruh peserta yang mungkin akan bingung ya tadi yang Kak Stefani sempat sampaikan, karena rata-rata peserta itu gimana sih cara cek status kepesertaan gitu. Jadi bisa nanti melalui aplikasi Mobile JKN, bisa download di aplikasi Play Store maupun di App Store, kemudian bisa melalui Pandawa di 081-1816-5165, nanti pada menu cek status kepesertaan. Dan terkhusus mungkin peserta yang notabene terdaftar sebagai peserta segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pusat, dan mungkin peserta bantuan iuran yang dibiayai oleh pemerintah daerah, bisa cek status kepesertaannya melalui microsite Pasti di pasti.bpjs-kesehatan.go.id/check. Hanya cukup mengisikan NIK serta tanggal lahir saja. Nanti di situ sudah tahu status kepesertaannya aktif atau non-aktif, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Desio Gesmara. Ini Mas Prastio, ada yang mau jadi closing statement nih, silakan.
3: Ya, mungkin menambahkan yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi, memang benar bahwa harapannya melalui sosialisasi terkait dengan program AKT 1% ini akan memberikan kebermanfaat khususnya bagi para peserta ASN yaitu daerah maupun badan usaha, yang bagi Bapak Ibu yang memang belum mengikutkan orang tua maupun mertua, kemudian anak keempat dan seterusnya. Ini merupakan salah satu program baru ya dari BPJS Kesehatan, tentunya untuk membantu keberlangsungan program JKN, tidak hanya untuk si pekerja sendiri, namun dia juga bisa menjadi keberlangsungan program JKN bagi keluarga besarnya, seperti itu. Nah, harapannya tentunya melalui program AKT 1% ini, keaktifan kepesertaan dari masing-masing masyarakat itu memang tetap aktif, sehingga sewaktu-waktu ketika dia sakit, itu nanti tidak perlu bingung kesana kesini untuk pengurusan JKN-nya, karena memang untuk program khususnya AKT 1% itu nanti sangat membantu bagi masyarakat ketika sewaktu-waktu dia sakit, seperti itu. Mungkin itu saja.
1: Oke, makasih Mas Prastio Budi Wicaksono, Relationship Official BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, dan juga Mas Dias Yogasmara, Staf Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Dalam obrolan kita pagi ini, pendengar, anggota keluarga tambah 1% ya, untuk pendaftaran dan juga pembiayaan iuran anggota keluarga lain, khususnya bagi ASN daerah dan pegawai swasta. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam dialog bincang pagi bersama BPJS Kesehatan. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Stefani Kumambo, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, Showima Kasumasa.
4: Terima kasih telah mengikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di Cek Fakta pukul 11 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Yang mana unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini, Pak Purbaya dilantik jadi gubernur BI. Ya, video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Dan faktanya pendengar, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan, @katanyaperwira, di mana penggunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Dan pada saat yang sama pendengar, Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.co.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Baik pendengar, sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Dan edisi ini kami lansir dari laman komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita sua kembali dalam acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Bia bersama saya Aini Husein. Ya, baik pendengar, saya nantikan untuk para pendengar yang ingin bergabung dalam acara kita edisi siang hari ini. Saya nantikan di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, kami nantikan di 0822-5163-4612 untuk berbagi ucapan dan juga sapaan. Ditunggu.

Ya, baik pendengar, sekali lagi kami masih menunggu berbagai ucapan dan juga sapaan. Dan yang ingin bergabung bisa langsung di 0822 5163 4612.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam titip tembang siang Pro 1 RRI Dian. Oke, baik pendengar, sudah ada satu pesan yang masuk. Ya, ini dari kakak Vivian. Ya, ya ini untuk sapa, dia menyapa untuk semua pendengar. Salam-salam, salam sehat dan juga selamat beraktivitas di siang hari ini. Dan juga ya, kakak Vivian request untuk diputarkan lagu Ruang Tunggu dari Pusakata. Baik, untuk itu langsung saja kita putarkan Pusakata Ruang Tunggu.

Alexa. Prosa tú, canal.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, kita masih menunggu titip tembang siang dari para pendengar. Untuk itu, saya hadirkan dulu satu informasi untuk menemani siang hari Anda. Ya, baik pendengar, Stasiun Meteorologi Maritim Jayapura memperkirakan cuaca di Pelabuhan Biak akan berawan sepanjang hari. Mulai dari pagi, siang hingga malam dengan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, di mana perakiraan ini berlaku untuk periode 24 hingga 25 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, di Pelabuhan Biak, angin diperkirakan bertiup dari arah utara menuju barat dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu, kondisi cuaca di dua pelabuhan lain di wilayah kerja Stasiun Meteorologi Maritim Jayapura menunjukkan variasi yang berbeda. Di mana di Pelabuhan Jayapura, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari mulai pagi, siang hingga malam. Dan angin di wilayah ini diperkirakan bertiup dari arah utara menuju barat dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Dan suhu udara tercatat 26 hingga 32 derajat Celcius, tertinggi di antara ketiga pelabuhan yang dipantau dengan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Ya pendengar, adapun di Pelabuhan Serui, cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan tebal, kemudian berubah menjadi hujan ringan pada siang hari. Dan sebelum kembali berawan pada malam hari, adapun angin di wilayah ini diperkirakan bertiup dari arah barat lalu menuju timur laut dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Ya, suhu udara juga berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan tinggi gelombang tetap berada pada kategori rendah. Dan secara umum, kondisi sinoptik di wilayah perairan Biak, Serui, dan Jayapura diperkirakan berawan dengan potensi terjadinya hujan pada siang hari. Dan informasi cuaca maritim terkini dapat diakses melalui akun Facebook BMKG Maritim Jayapura dan Instagram @bmkgtamarjayapura. Baik pendengar, demikian satu informasi mengenai cuaca Pelabuhan Biak yang berawan dan gelombang rendah di 24 sampai 25 September. Demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam titip tembang siang Pro 1 RRI Biak. Dan bagi para pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, boleh langsung bergabung bersama kita di 0822-5163-4612. Kami tunggu.

Baik, pendengar kaum muslimin musliman yang berada di Kota Biak dan sekitarnya, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

0: nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, waktu di studio kami menunjukkan pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi dan kita akan dengarkan bersama lagu-lagu daerah untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Untuk yang sedang beristirahat, untuk kaum muslimin dan musliman yang sedang menunaikan ibadah sholat Jumat.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kawan, kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Gih.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakannya.

101,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, Kanal

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nemeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaanie Reenders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Pasca laga pelatih Portugal, Jorge Jesus puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di depan dulu. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI dukungan dari para pemuda sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi.

sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Jumat 25 September 2026. Adapun topik utama buletin berita sore ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengajak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Supiori untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Melanesia yang akan berlangsung di Biak pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Saireri. Itulah dua topik utama buletin berita siang ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya dan kami akhiri dengan wawancara. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengajak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Supiori untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Melanesia yang akan berlangsung di Biak pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengajak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Supiori untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Melanesia yang akan berlangsung di Biak pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Masnembra, mengatakan keterlibatan daerah di kawasan Saireri penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif masing-masing daerah.
2: Pada momen yang sangat baik ini kami mengundang rekan-rekan dari Supiori, Yapen, Waropen untuk bisa hadir berpartisipasi dalam event Festival Budaya nanti.
1: Markus menjelaskan Festival Budaya Melanesia tahun ini menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan Festival Budaya Melanesia berskala internasional pada tahun berikutnya. Menurutnya, kegiatan tahun ini menjadi momentum awal untuk membangun kolaborasi antar daerah sekaligus memperkenalkan keragaman budaya Melanesia kepada masyarakat yang lebih luas.
2: Agenda ini sebenarnya agenda budaya, boleh kita katakan ini pra, karena kita sedang mempersiapkan untuk agenda di tahun berikutnya, Festival Budaya Melanesia Se-Pasifik.
1: Dalam pelaksanaan festival, pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga memberikan ruang bagi komunitas kopi dari Kepulauan Yapen dan Waropen untuk mempromosikan produk lokal mereka. Bupati meminta Dinas Pariwisata Biak Numfor menyiapkan 3 stand secara gratis bagi perwakilan dari 3 kabupaten di kawasan Saireri.
2: Dan terus kepada Pak Kepala Dinas Pariwisata Biak, siapkan 3 stand free yang diberikan untuk perwakilan dari 3 kabupaten khusus komunitas kopi ini.
1: Ia berharap partisipasi Yapen dan Waropen dalam Festival Budaya Melanesia dapat menjadi bagian dari penguatan jejaring antar daerah di kawasan Saireri, sekaligus membuka ruang promosi bagi potensi budaya dan produk unggulan masyarakat. Bupati menegaskan pelaksanaan agenda budaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh Biak Numfor sendiri, sehingga membutuhkan keterlibatan dan dukungan daerah lain di kawasan Saireri. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Saireri. Berikut laporan Eka Agustina.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Saireri. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra mengatakan kerjasama tersebut telah mulai diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama 2 kabupaten tersebut. Menurut Markus, kerjasama tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan, tetapi juga pelayanan kedukaan bagi masyarakat di wilayah Saireri.
2: Ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu lalu, kami baru melakukan MOU dengan 2 kabupaten di bidang kesehatan, kerjasama terkait dengan pelayanan kesehatan bahkan pelayanan duka bagi masyarakat kita yang ada di wilayah Saireri, Yapen maupun Waropen.
3: Markus menilai kolaborasi antar daerah penting dilakukan karena masyarakat di kawasan Saireri memiliki kebutuhan pelayanan yang saling berkaitan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperluas akses pelayanan bagi masyarakat.
4: Ia menegaskan pemerintah daerah di kawasan Saireri perlu membangun jejaring dan tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
2: Kita di Saireri hari ini tidak bisa berdiam diri. Kita sudah harus bergerak dan bangkit.
4: Menurutnya, kerjasama antar daerah menjadi bagian dari persiapan membangun kemandirian kawasan Saireri, sehingga ketika kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah, pemerintah dan masyarakat telah memiliki kesiapan dalam mengelolanya. Markus berharap kolaborasi Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga pada sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026, Pemkab Biak Numfor terima sertifikat aset daerah dari Kantor Pertanahan Biak. Berikut laporan rekan Ririn Arini.
5: Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2026, Kamis 24 September 2026, Kantor Pertahanan BPN Biak Numfor menyerahkan sejumlah sertifikat tanah. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra. Dalam kesempatan ini, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyambut baik penyerahan sertifikat aset tanah hak pakai yang diterima pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yaitu fasilitas kantor Distrik Biak Barat dan fasilitas pendidikan SD Impres Komboi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Biak Numfor yang terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Gunadi menjelaskan selain 3 sertifikat yang diserahkan, pihaknya telah mendaftarkan sejumlah aset tanah milik pemerintah daerah Biak Numfor untuk disertifikasi. Proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
6: Puji Tuhan, pada hari ini kami pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerima sertifikat tanah hak pakai dari BPN Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih untuk BPN yang terus berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memastikan kepemilikan hak. Dengan demikian, jumlah bidang tanah kabupaten yang bersertifikat bertambah. Harapan kami, selain 3 sertifikat tanah ini, beberapa tanah milik Pemkab Kabupaten Biak Numfor kami juga sudah daftarkan untuk disertifikatkan. Tentu tanah-tanah yang sudah tidak bermasalah dari sisi pembayaran dan juga pelepasan dari pemilik hak ulayat.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menambahkan penyerahan hari ini juga mencakup 2 sertifikat rumah ibadah, 1 sertifikat tanah wakaf, serta 5 sertifikat hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
7: Kami mengikuti arahan kementerian di mana sertifikat wakaf dan rumah ibadah telah menjadi target, menjadi prioritas, termasuk PSN. Nah, juga tadi kami menyerahkan sertifikat aset pemerintah daerah sebanyak 3 sertifikat untuk rumah ibadah 2, untuk gereja dan untuk wakaf 1. Nah, tadi juga kami menyerahkan 5 sertifikat hasil kegiatan PTSL karena PTSL juga termasuk PSN. Di Biak, PTSL di tahun ini ada target seharusnya 300, tapi kena revisi anggaran menjadi 264. Di saat ini kebetulan sudah tercapai targetnya di 73% atau 207. Ya, kami targetkan di Oktober ini bisa kami selesaikan semua.
5: Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti nyata sinergi antara BPN dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan baik bagi aset daerah, fasilitas umum maupun masyarakat luas.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, Kepala BPN Biak Numfor imbau warga segera validasi sertifikat lama untuk mencegah sertifikat ganda. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Biak Numfor Suhendar SSIT MSI memaparkan langkah konkret untuk meminimalisir permasalahan sertifikat tanah yang tumpang tindih. Menurutnya, masalah ini muncul karena beberapa faktor utama. Salah satunya banyaknya sertifikat lama yang dikelola secara manual dan belum terpetakan secara digital.
7: Untuk meminimalisir sertifikat tumpang tindih, emang ada beberapa yang harus kita laksanakan ya. Terutama banyak faktor yang menyebabkan sertifikat tumpang tindih. Seperti banyaknya sertifikat yang tahun lama, manual, itu belum terpetakan.
1: Ia meminta dukungan masyarakat dan media untuk mengimbau warga yang megang sertifikat lama agar segera datang ke kantor pertahanan guna melakukan validasi data.
7: Disarankan kepada masyarakat apabila memiliki sertifikat lama, diarahkan untuk ke kantor pertahanan untuk melakukan validasi. Karena kalau mereka mau melaksanakan pelayanan pemeliharaan data, tetap mereka harus validasi hingga sebaiknya sebelum ada kegiatan pelayanan juga. juga harus datang ke kantor, atau tidak ada biaya untuk kegiatan validasi.
1: Permasalahan tumpang tindih juga sering terjadi karena pemegang hak lahan kurang menyadari kewajibannya. Sertifikat yang tumpang di atas sertifikat lain, menurut Suhendar, dapat dihindari jika warga memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak.
7: Kadang-kadang masyarakat itu atau pemegang hak itu tidak sadar akan kewajiban, hanya pegang sertifikat. Nah, ada beberapa kewajiban yang sering terabaikan, yaitu memasang tanda batas, memelihara tanda batas, dan memanfaatkannya, itu kewajiban pemegang. Kuncinya, fisik harus dikuasai. Ada sertifikat juga, kalau fisik tidak dikuasai, itu akan menimbulkan potensi masalah.
1: Suhendar menegaskan, dengan validasi data dan penguasaan fisik lahan yang jelas, potensi sengketa dan tumpang tindih sertifikat dapat ditekan secara signifikan demi kepastian hukum bagi masyarakat. Via Mustika melaporkan.
0: Yayasan Bengkel Kerja Papua latih warga jemaat GKI Sion Kamorfuar olah sagu bernilai ekonomi. Berikut laporan Eka Agustina.
4: Yayasan Bengkel Kerja Papua memberikan pelatihan pengolahan pangan lokal berbasis sagu kepada jemaat GKI Sion Kamorfuar, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Rabu 23 September 2026. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya mama-mama Papua, agar mampu mengembangkan keterampilan pengolahan sagu sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga. Sekretaris Bengkel Kerja Papua sekaligus salah satu pendiri yayasan, Reinhard Ramandei, mengatakan sagu tidak hanya menjadi makanan lokal dan makanan utama masyarakat Papua, tetapi juga merupakan bagian dari identitas orang Papua.
8: Hari ini kita bicara orang Papua itu kita bicara makan. Selain pintar akan penguasaan teknologi sebagai bagian dari bagaimana mereka bersaing di dunia hari ini, tetapi juga mereka perlu makan. Dan bicara Papua itu kita bicara sagu, karena sagu menjadi makanan lokal, makanan utama, tapi juga menjadi identitas bagi orang Papua.
4: Menurutnya, keterbatasan pengetahuan dalam mengolah sagu menjadi berbagai jenis pangan menjadi salah satu hal yang ingin dijawab melalui pelatihan tersebut. Dalam pelatihan itu, peserta diajarkan mengolah sagu menjadi 5 jenis produk, yakni pentolan, bakso, kerupuk, mie, kue brownies, dan es krim.
8: Di kegiatan kami ini, kami memberi pelatihan kepada mama-mama di jemaat GKI Sion Kamahuat dengan melakukan olahan dari sagu. Kita bisa bikin pentolan bakso, dari sagu kita bisa bikin kerupuk, dari sagu kita bisa bikin mie, dari sagu kita bisa bikin kue. Panganan yang kita akan lakukan itu kue brownies dari sagu. Kemudian yang terakhir itu, dalam pelatihan ini kita akan melakukan olahan bagaimana dari sagu kita bisa bikin es krim. Nah, jadi ada 5 jenis olahan yang kita akan lakukan dalam 1 minggu pelatihan ini.
4: Reinhard mengatakan keterampilan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan mama-mama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, termasuk menyediakan makanan bergizi berbahan lokal bagi anak-anak. Selain aspek pangan, pelatihan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi rumah tangga, mulai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Reinhard mencontohkan mama-mama tidak hanya mengandalkan penjualan pinang, tetapi dapat mengembangkan produk olahan sagu sebagai sumber pendapatan tambahan.
8: Mama tidak sekedar duduk jual pinang saja, tetapi mama bisa saja di samping para pinang, mama bisa jualan bakso, mama bisa jualan es krim untuk pemenuhan ekonomi keluarga dan rumah tangga mereka.
4: Sementara itu, Ketua Jemaat GKI Sion Kamorfuar, Pendeta Agustina Kubiari, menyambut baik pelatihan tersebut karena dinilai dapat memberikan keterampilan baru bagi warga jemaat. Sementara itu, Ketua Jemaat GKI Sion Kamorfuar, Pendeta Agustina Kubiari, menyambut baik pelatihan tersebut karena dinilai dapat memberikan keterampilan baru bagi warga jemaat. Ia mengatakan peserta tidak hanya berasal dari kalangan ibu-ibu, tetapi juga melibatkan mahasiswa STIKIP bersama dosen, remaja putri, serta persekutuan kaum bapak-bapak.
9: Kami berharap ibu-ibu hadir supaya dibekali, diisi di sini, ke depan bisa menolong dia dalam income di tengah-tengah keluarga, di jemaat, tapi juga bisa membantu orang lain, jadi berkat untuk orang lain.
4: Ia menambahkan pelatihan tersebut juga diharapkan dapat mendorong warga jemaat untuk lebih mandiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
9: Ya, selain kegiatan-kegiatan ini, diharapkan juga ibu-ibu tidak tergantung dari jemaat, tapi bagaimana dia berdaya untuk segala bahan ditanggung oleh ibu-ibu sendiri. Jadi saling menopang dari yang tidak ada menjadi ada, dan itu berguna untuk ibu-ibu dalam pengembangan ya, bakat, talenta yang ada di ibu-ibu.
4: Untuk diketahui, Yayasan Bengkel Kerja Papua telah berdiri sejak 2018 dan lahir di Pulau Biak, tepatnya di Kampung Sorisup. Awalnya, Yayasan bergerak dalam pelatihan komputer gratis bagi masyarakat, warga jemaat, dan orang asli Papua di wilayah Terisolir. Seiring perkembangan, Yayasan kemudian mengembangkan pelatihan pengolahan pangan lokal berbasis sagu sebagai upaya melengkapi keterampilan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Untuk Kabupaten Biak Numfor, pelatihan pengolahan pangan berbasis sagu tersebut telah dilakukan di dua wilayah pelayanan, yakni Jemaat GKI Ebenezer Sor, Klasis GKI Biak Utara, dan Jemaat GKI Sion Kamor Fuar. Pelatihan serupa sebelumnya juga telah dilakukan di sejumlah wilayah di tanah Papua. Selain pelatihan pengolahan pangan berbasis sagu, Yayasan Bengkel Kerja Papua juga memberikan pelatihan komputer gratis yang diperuntukkan bagi peserta mulai dari usia anak-anak hingga dewasa.
0: Pendengar yang terakhir, kami hadirkan wawancara perdana program sekolah lansia Babu Rahma di launching di Kabupaten Biak Numfor. Kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, berikut ini.
10: Bapak, ini terkait launching sekolah lansia. Ini di Papua sudah ada berapa? Kemudian harapannya dengan dibukanya atau diluncurkan sekolah lansia Babu Rahma di Biak ini seperti apa?
11: Ya, kalau kita lihat dari jumlah sekolah lansia yang dibentuk di Papua, kita ini baru ada kurang lebih 6. 6 itu ada 1 di Kabupaten Kerom, ada Kota Jayapura itu ada 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1, terus di Merauke ada 2, ya kurang lebih ada 6. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang sekolah lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Babu Rahma. Maka ini adalah kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa dari indikasi dalam pembiayaan ini kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya sekolah lansia itu harus disepakati. Sehingga ini yang tentu memberatkan mengapa sampai sekolah lansia ini tidak berkembang begitu banyak di Papua. Padahal di provinsi-provinsi lain yang saya tugas itu banyak, Pak.
10: Jadi komitmen,
11: butuh komitmen dari, karena ini butuh kemandirian. Nah, oleh karena itu, ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa bentuk. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi. Jadi saat kita kumpulkan, mereka ada komunikasi aktif yang terbangun antara mereka, dan disitulah bisa mereka berdialog. Jadi ada dialog timbal balik yang dilakukan oleh teman-teman di tenaga kesehatan atau teman-teman di kesehatan dengan peserta sekolah lansia, sehingga disitu pun mereka bisa penyakit yang mungkin mereka alami itu bisa mendapat solusi. Jadi itu dampak daripada bagaimana kita bentuk sekolah lansia. Dan juga bukan masalah kesehatan saja, tetapi ada hal-hal psikologi yang selama ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Misalnya atau contohnya orang tua itu memikirkan tentang kesendiriannya di rumah karena anak-anaknya jauh, mereka tinggal di daerah lain, atau memikirkan tentang ekonomi keluarganya, akhir-akhir ini kami makan saja susah dan lain sebagainya. Maka disitulah mungkin komunikasi terbangun di ketika mereka bertemu di saat-saat momentum sekolah lansia itu berjalan. Maka hal-hal itu nanti akan kita, teman-teman, ada dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan KB ini nanti mengakomodir permasalahan yang lansia-lansia peroleh, dan kita bisa laporan kepada kepala daerah. Dengan dinas terkait seperti sosial, kenapa sampai kita libatkan dinas sosial di situ? Karena ini kan namanya keluarga yang kita harapkan. Jadi kami berharap bahwa ini yang pertama kali dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi model dan akan kita kembangkan di Biak Numfor ini ke depan. Karena saya berharap kelanjutannya ada gereja-gereja yang inisiatif untuk bisa dibentuk untuk warga jemaatnya. Warga jemaatnya, karena banyak lansia kita yang hari ini membutuhkan posyandu lansia, membutuhkan pelayanan kesehatan, juga membutuhkan komunitas kebersamaan. Kita harapkan ini bisa terjadi. Yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya di situ bisa kita lihat ada yang namanya pralansia. Kalau pralansia itu kan kita bisa ambil dari 55 tahun ke atas sampai pada 59. Kalau lansia itu dihitung dari 60 ke atas. Ya kita bisa lakukan walaupun pralansia ini kan lebih tua. Makanya biasanya kita harapkan supaya mereka bisa lanjut ke strata 2-nya. Kalau dia belum mencapai 60 tahun, maka dia bisa mengkoordinir orang-orang tua yang lansia di atas 60 tahun, dan di situ ada semangat untuk bisa mereka menangani mungkin kepengurusannya, kepala sekolahnya. Kepala sekolah biasanya yang paling tertua dibantu oleh yang muda, sehingga di situ bisa terbangun dan bisa hidup. Makanya kita butuh yang pralansia.
10: Baik, terima kasih.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi Jumat di 25 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rribiak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Showima Kasumasa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tips nih.
1: Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwater.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Jangan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go.
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sis. Panas banget, Nay. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Ya, senang rasanya kami bisa sua kembali untuk edisi hari ini, pendengar, edisi 25 September 2026. Beragam program siaran kami yang terus hadir menyapa dan teman-teman yang ada di edisi sore ini, pendengar. Ya, tidak terasa ya, pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dengan berbagai informasi kami hadirkan kembali untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Ya, informasi yang saya kutip langsung, di mana kasus influenza naik, kelompok anak jadi perhatian Kemenkes. Pendengar, kasus influenza di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator pemantauan pada pertengahan September 2026. Kabarnya di mana berdasarkan laporan dari surveillance Kementerian Kesehatan untuk minggu ke-37, periode 13 sampai dengan 19 September 2026, dari proporsi positif untuk influenza meningkat menjadi 46% dari 35%. Pada minggu sebelumnya, bahkan meski demikian juga Kemenkes menyebut tingkat aktivitas influenza secara keseluruhan masih berada dalam kategori rendah. Peningkatan juga terlihat pada kasus influenza like lines atau ILI yang terpantau melalui fasilitas kesehatan dari Sentinel. Kabarnya proporsi ILI dari seluruh kunjungan di puskesmas Sentinel meningkat menjadi 0,40% dibandingkan 0,31% pada minggu sebelumnya. Sementara itu juga kasus dari survei acute respiratory infection alias SARI dari total rawat inap di rumah sakit Sentinel justru menurun menjadi 1,26% dari 1,54%. Sementara ini juga pendengar, data laboratorium menunjukkan bahwa dari kasus influenza yang terdeteksi hingga 19 September sekitar 42% terjadi pada kelompok usia 0 sampai dengan 4 tahun, di mana Kementerian Kesehatan juga memantau kondisi tersebut melalui jaringan Sentinel yang mencakup 39 puskesmas, 35 rumah sakit, serta 14 balai karantina kesehatan, di mana pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan kasus sekaligus karakteristik virus dan tingkat keparahan penyakit tersebut. Ya, meskipun jumlah indikator mengalami kenaikan, laporan resmi dari Kemenkes menyatakan bahwa aktivitas influenza masih berada pada level rendah, sehingga situasi dinilai masih terkendali. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kenaikan proporsi dari kasus yang terdeteksi belum otomatis berarti terjadi peningkatan aktivitas influenza ke tingkat yang lebih tinggi secara nasional. Di mana Kemenkes juga mencatat bahwa data surveillance bersifat sementara dan masih dapat mengalami perubahan. Pemantauan tetap penting untuk dilakukan mengingat influenza yang merupakan penyakit pernapasan yang dapat menyerang berbagai kelompok usia, di mana masyarakat dapat menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, serta memperhatikan kondisi kesehatan ketika mengalami gejala seperti demam, batuk atau nyeri tenggorokan. Kabarnya dengan surveillance yang terus berjalan, perkembangan influenza dapat dipantau secara berkala dan respon kesehatan masyarakat dapat disesuaikan berdasarkan data.

Kita beralih untuk informasi menarik lainnya lagi, pendengar BPNB yakni Numfor, di mana kabar segera validasi sertifikat lama juga sertifikat ganda. Selaku Kepala Kantor Pertahanan BPN Kabupaten Biak Numfor, Suhendar SSIT MSC, dirinya memaparkan langkah konkret untuk meminimalisir permasalahan sertifikat tanah yang tumpang tindih. Menurutnya masalah ini muncul karena beberapa faktor utama. Salah satunya banyak sertifikat lama yang dikelola secara manual dan belum terpetakan secara digital. Pendengar, ia meminta dukungan masyarakat dan media untuk mengimbau warga yang memegang sertifikat lama agar segera datang ke kantor pertahanan guna melakukan validasi data. Permasalahan tumpang tindih juga sering terjadi karena pemegang hak lahan kurang menyadari kewajibannya, di mana sertifikat yang tumpang di atas sertifikat lain, menurut Suhendar, dapat dihindari jika warga memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak. Di mana pendengar, Suhendar menegaskan dengan validasi data dan penguasaan fisik lahan yang jelas, potensi sengketa dan tumpang tindih sertifikat dapat ditekan secara signifikan demi kepastian hukum bagi masyarakat. Ya, demikian informasi yang kami kutip langsung dari kabarnrri.co.id. Menemani Anda pendengar untuk edisi sore ini, edisi Jumat 25 September 2026, berbagai informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Kami sampaikan nanti hingga tepat pukul 17:48, kita akan ikuti penyampaian salawat Nabi, diteruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Kami juga sampaikan pada pukul 19, kita akan ikuti siaran langsung sidang paripurna keempat dari ruang sidang utama gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor. Saya harapkan Anda tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak yang terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: kipas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hanya bisa habis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
2: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat

0: kelembapan dari seluruh dunia.
1: Yang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, Rotisserie Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
0: Sembilan koma satu megahertz Pro 1.

Ya kan banyak kadang kita dengarkan bersama nuansa lagu-lagu religi islami menemani ruang dengar Anda untuk edisi sore ini pendengar edisi Jumat tepatnya di 25 September 2026 menantikan nanti pada pukul 17.48 menit kita akan ikuti penyampaian salawat Nabi teruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya tepat pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan pendengar ragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda hingga tepat pukul 17.48 nanti kita ikuti bersama waktunya disampaikan salawat Nabi untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

pendengar kaum muslim muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya, saya akhiri dulu, cukupkan dulu nuansa lagu-lagu religi Islam. Selanjutnya kita ikuti bersama saatnya dikumandangkan selawat Nabi, teruskan berdoa dengan asar maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول

الله أكبر الله أكبر.

baik. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, pukul 18:15 waktu Indonesia Timur, beragam nuansa rangkaian lagu lagu religi Islami. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kita melangkah dengan program acara selanjutnya. Menantikan nanti pada pukul 18:30 kita akan dengarkan bersama informasi layanan masyarakat dan beberapa pemberitahuan pengumuman yang akan kami hadirkan dalam info layanan masyarakat edisi Jumat saat ini, 25 September 2026. Ya, masih bersama saya yang bertugas, Yapi Burdam, dan ditemani rekan operator ada Bung Fakri Abbas yang terus setia menemani Anda, menyapa dan menemani Anda pendengar edisi malam ini hingga nanti tepat pukul 19 atau ke jam 7 malam. Ya, kita akan ikuti penyampaian berita gema Papua sembari menantikan untuk siaran langsung DPRK Kabupaten Biak Numfor, yang mana untuk paripurna keempat terkait penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi dewan yang nantinya akan berlangsung juga pada pukul 19 atau pukul 7 malam nanti, diikuti dengan jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan dalam rapat paripurna keempat dari ruang sidang utama gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor. Menemani Anda dan juga bersama Anda di malam ini, pendengar, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum kita menuju untuk info layanan masyarakat, saya hadirkan beberapa informasi. Satu di antaranya menemani kebersamaan kita untuk edisi malam ini, pendengar, 25 September 2026.

Iya, mengulas informasi yang cukup menarik pada arah. Mungkin Anda berpikir bahwa di saat menjalankan aktivitas pekerjaan, apalagi Anda yang sesibuk mungkin dengan rutinitas kantoran, ya ini tidak lepas dengan namanya beragam dokumen dan juga arsip-arsip yang mungkin Anda simpan secara baik-baik. Dan dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai para pekerja, baik di kantoran atau mungkin di mana saja berada, ini tidak pernah lepas dari yang namanya alat tulis, seperti pena dan alat tulis lainnya yang Anda gunakan untuk saat ini, pulpen dan lain sebagainya. Ya, menjadi informasi menarik kita di saat ini, Pak Dakar. Ya, dari meja tulis menuju keramuan, di mana menguat tradisi minum tinta di Cina kuno. Ya, ini dalam sejarah Tiongkok kuno, di mana tinta bukan sekedar bahan untuk menulis, di tengah perkembangan ilmu pengobatan tradisional muncul berbagai praktik yang kini terdengar tidak biasa, termasuk penggunaan tinta dalam konteks tertentu. Asalnya di mana, padahal tradisi tersebut menarik perhatian karena memperlihatkan bagaimana masyarakat pada masa lalu memandang benda sehari-hari melalui pembaruan kesehatan dan kepercayaan yang berkembang pada zamannya. Bahkan mengulas dari laman Morning China Morning Post ini, pendekar, tinta yang digunakan pada masa itu umumnya dibuat dari bahan berbasis jelaga seperti hasil pembakaran bahan tertentu yang kemudian dicampur dengan perekat. Dalam catatan sejarah dan pengobatan tradisional, beberapa jenis bahan berwarna hitam, nah ini memang pernah digunakan untuk tujuan tertentu. Namun praktik mengkonsumsi tinta tidak dapat disamakan dengan kebiasaan minum tinta seperti yang dikenal dalam pengertian modern, di mana kepercayaan terhadap khasiat berbagai bahan dipengaruhi juga ini oleh pemikiran pengobatan tradisional dan keyakinan masyarakat pada masa tersebut. Yang mana ini, pendengar, kepercayaan terhadap khasiat berbagai bahan sangat dipengaruhi oleh pemikiran pengobatan tradisional dan keyakinan masyarakat pada masa itu, di mana benda atau bahan tertentu dipercaya memiliki manfaat berdasarkan warna, sifat, maupun penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kisahnya mengenai tinta yang diminum menjadi salah satu contoh menarik tentang bagaimana pengetahuan medis dan kepercayaan tradisional berkembang sebelum ilmu kedokteran modern dikenal secara meluas. Meski demikian, praktik tersebut sebaiknya dipahami dalam konteks sejarah dan tidak dijadikan contoh untuk kesehatan masa kini. Tinta modern mengandung berbagai bahan kimia dan tidak dirancang untuk dikonsumsi. Kisah tentang penggunaan tinta di Tiongkok kuno pada akhirnya memberikan gambaran bahwa sejarah pengobatan manusia dipenuhi beragam praktik unik yang mencerminkan pengetahuan, budaya, serta kepercayaan masyarakat pada zamannya. Jadi kita berjalan beriringan dengan zaman yang kita berada pada saat-saat tertentu, tapi dari fase ke fase akhirnya kita sudah berada di zaman modern seperti saat ini. Ya, demikian satu informasi dari meja tulis keramuan menguat tradisi minum tinta di Cina kuno. Informasi yang saya kutip langsung dari morningpost.com. Pendengar, menemani Anda di saat ini tetap bersama Pro 1 pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti pukul 18.30 beberapa informasi layanan masyarakat akan kembali saya hadirkan, sembari mengantar kita hingga tepat pukul 19 atau ke jam 7 malam sebelum kita simak penyampaian berita Gema Papua, sembari menantikan untuk siaran langsung rapat paripurna keempat dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biak Numfor.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar, saya akan lanjutkan kembali untuk nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti dan dengarkan beberapa pemberitahuan. Satu diantaranya dalam informasi layanan masyarakat edisi malam ini, Jumat 25 September 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Iya, selamat malam Pak Nagara. Berbagai informasi Radio Republik Indonesia BIA hadir dalam info layanan masyarakat. Ya, mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan satu pemberitahuan pengumuman berasal dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor BKPSDM ditujukan kepada peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Iya, adapun isi pengumuman, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Biak Numfor tahun 2026, maka diharapkan peserta orientasi P3K untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN dilaksanakan secara daring melalui pembelajaran mandiri menggunakan Massive Open Online Course alias MOOC selama 45 jam pelatihan atau setara dengan 15 hari kerja, yang sementara berlangsung dimulai pada hari tanggal Rabu 23 September 2026. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur non-klasikal atau secara daring menggunakan Zoom meeting selama 16 jam pelatihan yang akan dimulai pada Senin 5 sampai dengan 26 Oktober 2026. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran melalui Zoom Cloud Meeting, serta memahami struktur materi orientasi, membuat jurnal dan menyelesaikan kuis evaluasi akademik. Yang keempat, peserta wajib menyelesaikan semua tahapan orientasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa orientasi. Dan yang terakhir, bagi peserta yang tidak menyelesaikan seluruh tahapan orientasi, tidak diberikan sertifikat kelulusan dan akan mempengaruhi kontrak kerja ke depannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan tertanda Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor, Veradika Sroyer Esos, MM. Baik, pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi perhatian untuk seluruh peserta orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Dan informasi dan sekaligus pengumuman yang kami hadirkan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian info layanan masyarakat edisi Jumat saat ini, 25 September 2026. Pendengar, pukul 18:34 waktu Indonesia Timur, berbagai informasi ragam acara siar Pro 1 dengan nuansa program siaran kami terus hadir menemani Anda. Nanti hingga tepat pada pukul 19 kita akan menyimak penyampaian berita Gema Papua, atau kita juga akan mengikuti nanti siaran langsung dari ruang sidang utama gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor untuk rapat paripurna keempat yang akan berlangsung pada pukul 19 atau pukul 7 nanti dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biak Numfor untuk rapat paripurna keempat terkait penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi dewan. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar tetap bersama Pro 1, berbagai informasi ragam acara Share Pro 1 kami hadirkan kembali untuk Anda hingga mengantar kita pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini. Kanal informasi dan inspirasi.

Keyakinan masyarakat suku Biak akan kekuasaan Nanggi atau Dewa Langit di alam semesta ini meliputi matahari, awan, dan angin yang dianggap mampu memberikan berkat berupa panas dan hujan yang bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, serta kehidupan mereka. Dari sini kemudian muncul acara ritual yang dikenal dengan upacara Vananggi. Melalui upacara ini, mereka memberikan persembahan makanan dari bumi kepada Dewa Langit dengan cara membangun para-para atau kaderen, kemudian membawa berbagai makanan yang dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Vananggi. Dalam melakukan upacara Vananggi, masyarakat suku Biak memohon doa kepada Nanggi dengan war. War adalah kata-kata doa yang diucapkan dalam nyanyian dengan iringan musik tifa yang tujuannya adalah untuk meminta berkat dan perlindungan kepada Tuhan dan alam atau Nanggi yang dipercaya akan memberkati.

0: susu.
1: Iya, pendengar, kita langsung saja ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Jayapura tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
2: Lainnya. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
3: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
4: Rencana ada berapa skema? Ya, selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi. Pasca itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama. Itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat. Itu. Nah, kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali. Itu sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar. Itu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
3: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
5: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Gub bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan, itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua, sehingga dapat kita berikan, dan harapan kita, mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
3: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
2: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Selatan menggelar sosialisasi penerapan budidaya padi pertanian modern atau PMAAS sekaligus bimbingan teknis e-Banper. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
0: Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian modern serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Kepala Tata Usaha Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan, Frans Palobo, mengatakan PMAAS merupakan Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Sistem ini pada dasarnya merupakan budidaya padi dengan cara merapatkan tanaman, sehingga populasi tanaman dalam satu hektar dapat ditingkatkan. Melalui penerapan PMAAS, target yang ingin dicapai adalah produksi minimal 10 ton dalam satu hektar. Teknologi tersebut juga tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi dapat diterapkan pada komoditas lain seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung dengan tujuan menambah jumlah populasi tanaman.
6: Kegiatan tujuan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa PMIC itu kan sebenarnya pertanian modern, agriturism system, ya, artinya sama saja budidaya padi, tetapi itu intinya di situ merapatkan tanaman supaya target kita itu 10 ton, minimal 10 ton dalam satu hektar. Bisa juga komoditas lain, bukan hanya padi, Bapak Ibu, ya.
0: Ia mengatakan BRMP juga telah memberikan bibit untuk rencana kegiatan CSR sawah di wilayah Jair. Selain itu, peralatan untuk penerapan PMAAS juga telah diberikan. Frans juga menjelaskan dalam penerapannya, bibit dimasukkan ke dalam pipa, kemudian ditarik menggunakan alat yang disebut drum shedder. Dengan metode tersebut, tanaman tidak lagi disemai seperti biasanya, tetapi langsung ditanam. Penerapan PMAAS telah dicoba di 38 provinsi dan dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 12 ton per hektar apabila pemeliharaan dilakukan dengan baik. Menurutnya, yang membedakan metode ini adalah proses pemeliharannya, termasuk pemberian input yang cukup sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
6: Dan komunitas lain sebenarnya bisa. Tapi yang kami sudah pernah BRMP coba untuk 38 provinsi menghasilkan sekitar 10 sampai 12 ton kalau memang pemeliharaan, karena memang di luar pemeliharaan ini memang jauh beda dengan misalnya pupuk misalnya hanya digunakan 200 menjadi 400, ya itu yang membedakannya, karena memberikan input yang cukup banyak. Itu yang sekian, tapi nanti kita untuk materi yang akan kita saya sampaikan nanti dengan kegiatan November.
0: Melalui sosialisasi ini, BRMP Papua Selatan memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan PMAS dan teknologi pertanian modern. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor gelar paripurna perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut laporan reporter Roni Lululuan dari RRI Biak.
7: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor, Daniel Romanasen, mengatakan pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dan disetujui bersama paling lambat minggu kedua bulan ini. Ketentuan tersebut disesuaikan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 serta nomor 14 tahun 2020 sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dan penyesuaian APBD tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Romanasen pada sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 pekan ini. Ia menegaskan tujuan penyesuaian APBD merupakan wujud penyesuaian rencana program dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Menurutnya, perubahan APBD penting dilakukan karena keterbatasan sumber daya daerah untuk mengatasi masalah darurat pemenuhan hak dasar masyarakat serta upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8: Dan pusat DPRK mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRK dalam kepala
7: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam pidatonya atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas dukungan, pengawasan, dan kerjasama yang terus terpelihara. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat terlaksana dengan baik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah. Bupati Markus Mansnembra juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dalam pembahasan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran yang menghasilkan penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.
8: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Biak Numfor atas citra dukungan, pengawasan serta kerja bersama yang terus terpelihara. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPR merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah.
7: Sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditandai penyerahan materi sidang dari Bupati Markus Mansnembra kepada Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Panglima Divisi Infanteri Pangdivit 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
9: Dalam rangka memperkuat sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah untuk mendukung stabilisasi keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Panglima Divisi Infanteri Pangdiv 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire dipusatkan di rumah makan Poteko Jalan Porosama Busa, Sanoba, Distrik Nabire, Rabu malam 23 September 2026. Pada kesempatan tersebut, Pangdiv 3 Kostrat Mayor Jenderal TNI Ulang Nur Yudahanto, SEMM, MHAM, menegaskan komitmen Divisi 3 Kostrat untuk selalu hadir mendukung program-program pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, TNI berkomitmen memperkuat pendekatan kemanunggalan dengan masyarakat demi terciptanya kondusivitas daerah.
10: Pak Wakil, saya meminta tolong sama Bapak dan Pak Bupati bahwa saya menitipkan pasukan saya di sini, beserta keluarganya. Kalau kita berbicara tentang pasukan, kan tentunya kita bicara tentang keluarganya juga. Kami menjadi masyarakatnya Bapak tetap, karena ada istri dan anak. Otomatis keluarga dari anggota kami itu membutuhkan sosialisasi dengan masyarakat. Kami juga pasti membutuhkan pasar, kami membutuhkan bank, membutuhkan kafe, membutuhkan ya sarana-sarana yang lain, sarana pendidikan, dan kami mohon support dari pemerintah daerah. Saya berharap mungkin ke depan kita bisa mempererat kerjasama, baik di matra darat, matra laut, matra udara, sampai dengan pihak kepolisian. Kita dengan terbuka dan dengan senang hati kita membuka diri.
9: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menyambut positif agenda tatap muka tersebut. Dikatakan kolaborasi yang solid antara TNI dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas keamanan sekaligus mendorong roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu juga, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kebersamaan. Koordinasi yang baik akan menjadi kekuatan dalam menciptakan suasana Nabire yang aman, damai, dan kondusif.
11: Mari kita bangun hubungan yang baik ini. Bukan hanya bersifat dalam kedinasan, tetapi juga hubungan kemanusiaan sehari-hari. Kita adalah bagian dari suatu bangsa, satu tanah air, dan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan tugas dan tanggung jawab tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk membangun persaudaraan. Justru dengan perbedaan tersebut, kita dapat saling menciptakan atau memperkuat satu sama lainnya. TNI kuat bersama rakyat, dan masyarakat kuat adalah masyarakat yang hidup dalam persatuan dan kebersamaan. Saya berharap semangat tersebut dapat menjadi landasan dalam menyambut dan menerima warga baru Yonif 753 Arga Piratama 23 Kostrat di Kabupaten Nabire. Kepada para personel yang akan melaksanakan tugas, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Nabire yang sama-sama kita cintai.
9: Kegiatan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai langkah-langkah strategis bersama demi mewujudkan keamanan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Launching Sekolah Lansia Perdana di Kabupaten Biak Numfor disambut positif para lansia. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan dari RRI Biak.
12: Program Sekolah Lansia Babu Rahma di Perumahan Sumberkar, Kelurahan Enjeru resmi diluncurkan Bupati Biak Numfor yang diwakili pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Adeodatus S. Palangan pada Kamis 24 September 2026. Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar. Sekolah Lansia Babu Rahma merupakan yang perdana didirikan di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan di Papua terdapat 6 sekolah lansia. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya di bacakan PLT Kepala Dinas Sosial menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas diinisiasinya program Sekolah Lansia. Program yang terintegrasi dengan program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar menyebut Sekolah Lansia Babu Rahma perdana di Kabupaten Biak Numfor dan diharapkan menjadi acuan bagi komunitas lainnya untuk mendirikan Sekolah Lansia.
13: Sekolah lansia yang dibentuk di Papua, kita ini baru ada kurang lebih 6. 6 itu ada 1 di Kabupaten Kerom, ada Kota Jayapura itu ada 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1, terus di Merauke ada 2. Ya, kurang lebih ada 6. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang sekolah lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Babu Rahma. Maka ini adalah kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa terindikasi dalam pembiayaan ini, kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya sekolah lansia itu harus disepakati. Komitmen, butuh komitmen dari, karena ini butuh kemandirian. Oleh karena itu, ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa betul. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi.
12: Sebelumnya Mas Dadang mewakili Ketua Takmir Masjid Babu Rahma Sumberkar menyampaikan terima kasih dengan launchingnya Sekolah Lansia Babu Rahma Sumberkar. Hingga saat ini terdata sebanyak 38 lansia.
14: Jumlah anggota lansia sesuai dengan kegiatan pekerjaan yang kami lakukan sejak awal bulan, kurang lebih ada 38 orang. Ini rata-rata produktif semua, Pak. Jadi paling tinggi bahwa hampir 70% penurunan lansia adalah ASN.
12: Launching Sekolah Lansia Babu Rahma turut dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Frans Erens Akobiarek, Kepala Kelurahan Anjero, Kepala Puskesmas Darfur, dan Kepala Puskesmas Sumberkar.
2: Ulangan mid semester SD Negeri Kando Kepulauan Yapen terkendala keterbatasan fasilitas belajar. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
15: SD Negeri Kando melaksanakan ulangan mid semester yang dimulai sejak Senin 21 September 2026 hingga Kamis 24 September 2026. Pelaksanaan ulangan telah memasuki hari keempat. PLT Kepala Sekolah SD Negeri Kando Marta Lembang SPD menjelaskan pelaksanaan ulangan mid semester meliputi sejumlah mata pelajaran. Pada Senin siswa mengikuti ujian mata pelajaran agama dan PKN, kemudian Selasa matematika dan bahasa Indonesia. Selanjutnya Rabu siswa mengikuti ujian IPA dan IPS, sedangkan Kamis untuk mata pelajaran PJOK dan muatan lokal. Sementara pada Jumat 25 September 2026 dijadwalkan mata pelajaran seni budaya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kando, pelaksanaan ulangan dilakukan lebih awal dari jadwal kalender pendidikan. Berdasarkan kalender pendidikan mid semester seharusnya dilaksanakan mulai 28 September 2026.
16: Kami mulai MIT dari tanggal 21 September, mulai dari hari Senin sampai ke hari Sabtu besok, tanggal 26 September. Hari pertama kami mulai MIT dari hari Senin, yaitu mata pelajaran agama, PPKN, Selasa, Matematika Bahasa Indonesia, Rabu, IPA dengan IPS, Kamis, PJOK dan MULOK. Hari Jumat, seni budaya. Kami mendahului dari kalender pendidikan harusnya tanggal 28, karena murid kami di daerah pinggiran kota, kadangkala kalau sudah tanggal tua menyesuaikan keadaan orang tua, ekonomi orang tua.
15: Kepala Sekolah SD Negeri Kando mengharapkan sekolah membutuhkan dukungan terutama dalam penyediaan media dan alat pembelajaran serta sarana prasarana sekolah, sejumlah fasilitas seperti papan tulis, meja dan kursi. Siswa maupun guru disebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan.
16: Lalu kendala kami dan mungkin kelemahan kami di SD Negeri Kando banyak sekali kekurangan, kelemahan dan perlu mungkin ada dukungan atau bantuan atau realisasi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu pertama media alat pembelajaran kami minim sekali, kedua sarana prasarana seperti mungkin papan tulis, meja, kursi, semua hampir sudah lapuk, sudah sebagian besar tidak layak dipakai. Kami juga ada 7 rombel, tetapi yang rombel kelas 1A ini tidak layak pakai karena itu cuma diskap. Itu tidak layak pakai, tapi ya untuk memenuhi kebutuhan anak murid, kami pakai sebagai program kelas 1A. Harapan kami ada perhatian dari pemerintah setempat agar kegiatan kami belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik.
15: Selain meja dan kursi, plafon sekolah juga mengalami kerusakan. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk memperbaiki berbagai fasilitas tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Informasi dari RRI Serui tadi mengakhiri warta berita Gemba Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
17: Telah kita ikuti Warta Berita Gemba Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implement. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat dibalik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita melangkah dalam program Biak Malam edisi hari ini, pendengar, 25 September 2026. Ya, selanjutnya kami ajak Anda kita hadirkan bersama rangkaian acara kita, persembahan mini drama produksi RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Saya hadirkan untuk Anda pendengar, dan sembari kita juga masih menantikan untuk siaran langsung sidang DPRK rapat paripurna keempat dari ruang sidang utama gedung DPRK Kabupaten Biak Lumpur. Sembari menantikan, kami hadirkan persembahan drama radio menemani ruang dengar Anda.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Arina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah fungsinya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antara warganya harmonis.
3: Wah,

0: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
1: Eh, lihat, Doni juga datang.
2: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
1: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya. Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
0: Tenang, Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
1: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
2: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini.
3: Wah, suara apa itu?
0: Eh, Don, tenang, hanya kucing kok.
1: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul, semakin akrab hubungan antar warga, semakin mudah bekerja

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena dulu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Sisi pembantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yati Burdak, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rina, Yati Burdak sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus satu! Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu!

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

FM Rosatu RRI via kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan bersama rekan kami Roni Lololuan.

peraturan daerah tentang pengurangan aktivitas di Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 dan Bupati Biak Numfor Markus Santos yang bersama-sama bersama pimpinan.

Salam kebajikan. Selamat malam, Syawi. Sesuai dengan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota Dewan terhormat pada malam hari ini, telah berkenan hadir 28 orang, tanpa keterangan 1 orang, sakit 1 orang, izin 1 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam tata tertib Dewan, maka rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi quorum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin perkenan sidang paripurna Dewan terhormat. Skors, pada rapat paripurna ketiga kami cabut dan rapat paripurna keempat kami nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, Yang terhormat Ketua DPRK Biak Numfor, Yang terhormat saudara-saudari wakil-wakil, ketua dan anggota dewan terhormat, yang saya hormati saudara pejabat sekretaris daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala-kepala OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati saudara sekretaris dewan beserta staf, dan saudara-saudara terkasih seluruh masyarakat Biak Numfor dimanapun berada yang sedang mengikuti dan mendengarkan secara langsung jalannya rapat paripurna Dewan melalui siaran langsung Lembaga Penyiaran Publik RRI Biak dari ruang sidang utama DPRK. Salam hormat dalam kasih untuk saudara-saudara sekalian dan selamat malam. Sesuai dengan agenda rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor pada malam hari ini, yaitu penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi dewan, dilanjutkan dengan laporan pansus pendapatan asli daerah DPRK Biak Numfor. Untuk itu, kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi dewan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesempatan yang pertama, kami mengundang dengan hormat juru bicara Komisi 1 untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, juru bicara Komisi 1 DPRK Biak Numfor, Jonias Prawar, sudah melangkah ke podium utama dan sesaat lagi akan menyampaikan laporannya pada rapat paripurna keempat yang berlangsung malam ini di ruang sidang utama DPRK Biak Numfor.
1: Laporan hasil rapat Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan oleh Yonias Prawar dalam rapat paripurna keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Jumat 25 September 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten setda, para staf ahli bupati, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah, kepala badan, perangkat dan unit pelaksana teknis daerah dalam jajaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Saudara Sekwan beserta seluruh jajaran staf DPRK Biak Numfor yang terus setia bekerja mempersiapkan persidangan ini. Yang kami hormati para jurnalis dari berbagai mass media, baik elektronik maupun cetak, dan lebih khusus kru LPP RRI Cabang Biak yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini kepada publik. Dan yang kami hormati dan banggakan segenap masyarakat Biak Numfor di mana saja berada yang sempat mengikuti proses persidangan hari ini dan mendengarkan penyampaian laporan Komisi 1 DPRK Biak yang disiarkan langsung dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor melalui lembaga penyiaran publik RRI Cabang Biak. Selamat malam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Astu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sidang paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerah-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi 1 DPRK Biak Numfor terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rapat kerja Komisi 1 DPRK Biak Numfor bersama organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup dan tugas bidang kerja Komisi 1 yang meliputi pemerintahan, politik, hukum, dan HAM telah melakukan pembahasan intensif bersama mitra kerja perangkat daerah antara lain 1. Asisten 1 Setda Kabupaten Biak Numfor, 2. Sekretaris DPRK Biak Numfor, 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 4. Dinas Komunikasi dan Informasi, 5. Dinas Lingkungan Hidup, 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 10. Satuan Polisi Pamung Praja. 11. Bagian Hukum. 12. Bagian Pemerintahan. 13. Bagian Organisasi. 14. Distrik Biakota dan Distrik Samova. Pembahasan ini bertujuan untuk menelah kesesuaian program penyerapan anggaran pada semester pertama serta pergeseran atau rasionalisasi anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sidang paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati. Rapat pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada lingkup Komisi 1 DPRK Biak Numfor bersama organisasi perangkat daerah mitra terkait dilaksanakan melalui tahapan 1. Mendengar penjelasan dan pemaparan dari mitra kerja eksekutif terkait usulan penyesuaian anggaran atau pergeseran program dalam perubahan APBD tahun 2026. 2. Rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRK Biak Numfor dengan mitra kerja guna menelah efektivitas serta urgensi penambahan atau pengurangan pagu anggaran. Tiga, sinkronisasi data anggaran, belanja langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di lingkup kerja Komisi 1 DPRK Biak Numfor. Sidang paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan pendalaman dan pembahasan Komisi 1 DPRK Biak Numfor dengan organisasi perangkat daerah terkait selaku mitra kerja telah menyerap informasi dan masukan agar perubahan APBD tahun 2026 benar-benar realistis, responsif, dan efektif dalam menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga Komisi 1 DPRK Biak Numfor menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Catatan dan rekomendasi. 1. Pemerintah daerah agar memastikan seluruh perubahan program dan anggaran dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026 didasarkan pada kebutuhan yang nyata, prioritas daerah dan kemampuan pelaksanaan sampai akhir tahun anggaran. 2. Setiap APBD agar meningkatkan realisasi fisik dan keuangan serta memastikan kegiatan yang telah dianggarkan dapat diselesaikan sesuai target. 3. Program yang memiliki tingkat penyerapan rendah agar dilakukan evaluasi secara serius dan disertai langkah penyelesaian yang jelas. 4. Perubahan APBD hendaknya tidak hanya berorientasi pada perubahan angka anggaran, tetapi harus memperhatikan output dan manfaat nyata bagi masyarakat. 5. Pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah distrik dan kampung perlu terus ditingkatkan. 6. Pemerintah daerah agar meningkatkan koordinasi antara OPD, distrik dan kampung untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kewenangan. Tujuh, penataan ASN perlu didasarkan pada kebutuhan organisasi dan beban kerja sehingga distribusi pegawai dapat mendukung pelayanan publik. Delapan, program pemberdayaan masyarakat kampung harus diarahkan pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 9. Pemerintah daerah agar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui peningkatan mitigasi sarana prasarana dan kapasitas masyarakat. 10. Penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum harus dilakukan secara konsisten, terukur, humanis, dan sesuai ketentuan hukum. 11. Setiap produk hukum daerah harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sehingga memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 12. Pemerintah daerah perlu memperkuat keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan. 13. OPD Mitra Kerja Komisi 1 agar menindaklanjuti hasil pembahasan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan program kepada DPRK sesuai mekanisme yang berlaku. 14. Dalam pelaksanaan APBD perubahan tahun anggaran 2026, pemerintah daerah agar mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 15. Program pembangunan rumah layak huni dikhususkan kepada keluarga yang ditemukan terdapat 2-3 keluarga menempati satu rumah tinggal. Komisi menyampaikan kepada Dinas Pemukiman dan Perumahan bantuan perumahan agar bantuan tersebut difokuskan pada satu lokasi pembangunan. 16. Mohon pemerintah daerah untuk memperhatikan kepala distrik yang sering melakukan pungutan dana kampung di setiap kepada kepala kampung. Selanjutnya, Komisi 1 DPRK Biak Numfor menyampaikan usulan dan masukan program sebagai respon dalam pembahasan bersama mitra kerja Komisi 1 antara lain. 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komisi meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran renovasi atap kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Biak Numfor. Komisi meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan operasi justisi kependudukan di Kabupaten Biak Numfor. Komisi menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk pengadaan kendaraan mobile yang lengkap sarana pendukung perekaman KTPL di lapangan yang dialokasikan pada anggaran tahun 2027. 4. Dinas Komunikasi dan Informasi. Komisi menyampaikan kepada pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang mendukung peningkatan layanan integrasi satu data pada tahun 2027 serta penguatan media center dan data center mendukung integrasi satu data pada Dinas Kominfo. 5. Dinas Lingkungan Hidup. Komisi meminta kepada pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengadaan motor 3 roda sebanyak 15 unit pada Dinas Lingkungan Hidup untuk menjemput limbah atau sampah rumah tangga yang ke rumah masyarakat guna mendekatkan layanan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata kelola sampah ke lingkungan masyarakat, tetapi juga dengan layanan ini berpotensi memberikan PAD di Kabupaten Biak Numfor. Komisi menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan PT PLN Cabang Biak terkait pemangkasan pohon di sepanjang jalan yang terkesan dilakukan di luar pengawasan dan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup. Komisi meminta kepada pemerintah daerah dan PT PLN Cabang Biak melakukan peninjauan kembali tiang listrik yang berada di sepanjang jalan Majapahit dan Sriwijaya. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Komisi meminta perhatian pemerintah daerah untuk penyelesaian pembayaran honor aparat kampung yang lama, sisa pembayaran 2 bulan, Maret, April, agar diselesaikan. Komisi meminta perhatian kepada pemerintah daerah agar menyediakan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang belum terlaksana agar dilaksanakan di akhir tahun 2026 ini. Antara lain, 1. Kampung Sokani, Distrik Padaido. 2. Kampung Nusi, Babaruk, Distrik Padaido. 3. Kampung Sauribru, Distrik Poiru. 4. Kampung Kabidon, Distrik Yendidori. 5. Kampung Inggupi, Distrik Biakota. Komisi meminta perhatian pemerintah daerah untuk memperhatikan penyelesaian kodifikasi 3 kampung yang belum mendapat kodifikasi untuk secepatnya diselesaikan. Komisi menyampaikan kepada pemerintah daerah agar menyusun aturan tambahan atau perbup yang mengatur tentang umur aparat kampung di atas usia 42 tahun untuk setiap kampung di Kabupaten Biak Numfor. 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Komisi meminta perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pelaksanaan nikah massal kepada ASN dan P3K yang belum nikah agar dapat memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap. Delapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Komisi meminta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran operasional makan minum bagi petugas pemadam kebakaran yang terbagi dalam 3 shift kerja pada posko tanggap bencana BPBD Kabupaten Biak Numfor. 9. Satuan Polisi Pamung Praja. Komisi menyampaikan kepada pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada tahun 2027 untuk pembayaran atau penyelesaian lokasi kantor Satuan Polisi Pamung Praja yang berada di Kompleks Pasar Ikan Biak. Anggaran operasional Satpol PP pada triwulan terakhir tahun 2026 sebesar Rp200 juta. 10. Bagian Ortal. Komisi menyampaikan kepada pemerintah daerah menyediakan anggaran penyusunan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD pada bagian Ortal Setda Biak Numfor. 11. Distrik Biakota dan Distrik Samova. Komisi meminta perhatian pemerintah daerah menyediakan tambahan anggaran operasional bagi 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp50 juta per distrik pada APBD perubahan tahun 2026. Komisi meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan penyediaan lapak atau fasilitas jualan yang layak bagi mama-mama Papua yang tersebar pada distrik Biakota dan distrik Samova. 9. Sidang paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati. Demikian laporan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor terhadap rancangan peraturan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sebelum menutup laporan ini, kami Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor berharap agar perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Shalom, Shoi Makasumasa. Biak 25 September 2026, Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. 1. Noah Kre SPD Koordinator. 2. Bince Anayawan SPD MPD Pendamping. 3. Yohanes O. Amboki SEMH Ketua. 4. Habel Wanma Wakil Ketua. 5. Alfrida P. Tumanan Sekretaris. 6. Lina Tangdiala SM Anggota. 7. Lea Rumpaidus Anggota. 8. Hayat Mesir Anggota. 9. Andris Mansbawar Anggota. 10. Yonias Prawar Sah Anggota. 11. Magdalena F. Wamsiwar Anggota. Demikian, sekian dan terima kasih. Shalom!
0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian penyampaian laporan hasil kerja Komisi 1 DPRK Biak Numfor yang baru saja disampaikan oleh juru bicara Komisi 1 Yonias Prawar, dan beliau telah meninggalkan podium utama sekaligus menyerahkan materi kepada pimpinan sidang bersalaman bersama para pimpinan DPRK, Bupati Biak Numfor, Sekretaris Daerah, dan kembali ke tempat duduk semulanya. Dan selanjutnya kita juga akan ikuti bersama laporan Komisi 2.
2: Terima kasih, kami sampaikan kepada anggota Dewan Terhormat Saudara Yonias Prawar SH yang telah menyampaikan laporan hasil kerja Komisi 1. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara Komisi 2 untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian laporan Komisi 2 DPRK, dan saat ini juru bicara Komisi 2 telah melangkah menuju ke podium utama untuk sesaat lagi menyampaikan laporannya.
3: Laporan hasil rapat Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 disampaikan oleh Nicholas Otoko SE pada rapat paripurna keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Jumat 25 September 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, serta seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para asisten, para staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala bagian, dan para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintahan daerah. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK beserta seluruh staf. Yang saya hormati para jurnalis dari berbagai mass media, baik elektronik maupun cetak, dan lebih khusus kru LPP RRI Cabang Biak yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini kepada publik. Yang saya hormati dan kasihi warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung jalannya rapat paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang ketiga tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selamat malam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita masih dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK. Mengawali penyampaian laporan ini, kami dari Komisi 2 DPRK Biak Numfor menyampaikan selamat Hari Tani Nasional yang dirayakan pada hari Kamis 24 September kemarin dengan moto petani kuat, pangan berdaulat, Indonesia maju. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia, pembahasan APBD bertujuan untuk memastikan anggaran daerah mencerminkan kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pembahasan APBD dilakukan melalui mekanisme resmi dengan menyusun rancangan peraturan daerah APBD oleh kepala daerah dan pembahasannya bersama DPRK. Proses pembahasan APBD pada tahun berjalan bersama DPRK menjadi cermin bagaimana pemerintah daerah menyikapi dinamika fiskal dan tetap menjaga akuntabilitas serta efisiensi belanja daerah. DPRK Biak Numfor menyadari, tentunya tidak mudah bagi pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian daerah di saat dilakukan efisiensi dan juga mengakomodir program dari pusat terkait makanan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, dan koperasi Merah Putih, koperasi nelayan Merah Putih, yang kesemuanya tentu sejalan dengan kebutuhan warga di Biak Numfor. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 diperlukan sebagai instrumen untuk 1. Menyesuaikan alokasi belanja dengan perkembangan realisasi dan kemampuan keuangan daerah. 2. Melakukan rasionalisasi terhadap anggaran yang diperkirakan tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun. 3. Mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tingkat penyerapannya rendah pada kebutuhan yang lebih mendesak dan prioritas. 4. Memastikan kecukupan anggaran untuk belanja wajib, belanja mengikat, pelayanan dasar, dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah. 5. Mempercepat pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. 6. Menjaga agar pelaksanaan APBD tetap efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran. 7. Meningkatkan konsistensi antara target kinerja, kemampuan pendanaan, kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan proyeksi realisasi sampai dengan 31 Desember 2026. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia, kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah bagaimana memastikan bahwa anggaran APBD 2026 tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah. Alokasi belanja daerah pada perubahan APBD 2026 diprioritaskan untuk mendukung program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar, bidang pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, penanganan stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan konektivitas wilayah, dan penyediaan infrastruktur dasar. Dan berbagai program di daerah diselaraskan dengan program pemerintah provinsi dan pusat, sehingga membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pusat. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia. Adapun laporan Komisi 2 DPRK Biak Numfor terdiri dari A. Pendahuluan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor melakukan pembahasan dengan mitra yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 September 2026 jam 10 pagi sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Instansi mitra yang hadir adalah sebagai berikut. 1. PJ Sekretaris Daerah. 2. Asisten 2 Sekda Kabupaten Biak Numfor. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor. 4. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor. 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. 6. Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor. 7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor. 9. Dinas Penusian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor. 10. BPKD Kabupaten Biak Numfor. 11. Bapeda Kabupaten Biak Numfor. 12. Bapenda Kabupaten Biak Numfor. 13. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. 14. Kepala Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. 15. Direktur PDAM Biak Numfor. 16. Bagian Administrasi Pembangunan Sekda Biak Numfor. B. Kajian dan Analisa. Dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik, pengawasan terhadap proses pembahasan APBD sangat krusial. DPRK sebagai lembaga legislatif daerah memegang peranan penting dalam memastikan bahwa anggaran tidak dilakukan secara serampangan atau bermotif politis semata. DPRK akan menelaah dengan cermat alasan-alasan yang diajukan oleh pemerintah daerah, mengevaluasi dampaknya terhadap program prioritas, serta memastikan bahwa keputusan berbasis data dan analisis yang objektif. C. Hasil kerja dan pembahasan. Adapun hasil kerja dan pembahasan Komisi 2 dengan mitra antara lain. 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Persentase peningkatan perlindungan kawasan pemukiman rawan banjir. Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik. Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik. Persentase penataan bangunan dan lingkungan. Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli masih dikategorikan rendah dalam indikator kinerja daerah. Mohon perhatian pada beberapa indikator yang dimaksud. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 23,80% dikategorikan masih sangat rendah. 2. Dinas PUPR. Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani masih dikategorikan sangat rendah dalam indikator kinerja daerah, mohon jadi perhatian ke depan. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 16,99% dikategorikan masih sangat rendah. Mengkoordinasikan dengan Dinas PUPR Provinsi untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap jalan produksi Pasar Dafuar, Moibaken hingga Suneri. 3. Dinas Perhubungan. Rasio kendaraan terhadap jalan, cakupan pembangunan terminal tipe C, persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, persentase bandar udara perintis yang berfungsi masih dikategorikan rendah dalam indikator kinerja daerah. Mohon menjadi perhatian ke depannya. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 33,02% dikategorikan masih sangat rendah. Mohon perhatian pemerintah daerah agar pajak LPJU atau lampu penerangan jalan umum dapat dikembalikan 10% ke dinas teknis terkait, karena dana tersebut digunakan untuk perawatan lampu jalan di kota maupun di kampung-kampung, sehingga penerangan jalan tetap terjaga dan pelayanan masyarakat lebih baik. Perhatian pemerintah daerah terhadap kantor pada Pelabuhan Saribi dan Mokmer yang perlu dilakukan rehabilitasi. Perhatian pemerintah daerah agar dapat melakukan evaluasi kepada petugas portal dan parkir. Perhatian pemerintah daerah untuk menata kembali lampu hias burung mambruk sepanjang daerah Mandala dan Imam Bonjol untuk memperindah tata ruang kota. 4. DPM PTSP. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 69,37% dikategorikan sedang. Pemerintah daerah sedang segera menindaklanjuti surat keputusan Mall Pelayanan Publik atau MPP yang terkendala di bagian hukum agar segera didaftarkan pada Kementerian PAN-RB. Selain itu, Pemda melalui Bapeda bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan PAD. 5. Dinas Perikanan. Bagaimana penyelesaian pembangunan koperasi nelayan Merah Putih pada 11 titik dikawal baik penyelesaiannya? Angka konsumsi ikan masih dikategorikan rendah dalam indikator kinerja daerah. Mohon gerakan makan ikan digalakkan kembali yang akan berdampak pada pemberdayaan nelayan lokal. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 34,70% dikategorikan masih sangat rendah. 6. Dinas Penelusuran Perdagangan. Persentase nilai ekspor barang komoditas unggulan daerah, persentase pemilisi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan masih dikategorikan rendah dalam indikator kinerja daerah. Mohon jadi perhatian ke depannya. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 55,72% dikategorikan masih sangat rendah. Perhatian pemerintah daerah terhadap gedung yang dikelola oleh pihak ketiga yang ada di Pasar Doa Fuar untuk dijadikan UPTD. Perhatian pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk melakukan penataan serta pengawasan pasar. 7. Bapeda. Presentasi kelengkapan data statistik sektoral yang valid dan terverifikasi dalam SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, masih dikategorikan rendah dalam indikator kinerja daerah. Mohon jadi perhatiannya ke depan karena mempengaruhi perencanaan pembangunan. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 49,60% dikategorikan masih sangat rendah. Perhatian pemerintah daerah dalam penggunaan dana otsus lebih diprioritaskan pada masyarakat kampung dan juga sekolah swasta dan impres yang ada di kampung. Bapeda dalam hal upaya peningkatan PAD perlu menyusun kajian potensi daerah yang komprehensif agar arah kebijakan tidak sekedar normatif tetapi berbasis data dan analisis. 8. Bapenda. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 44,43% dikategorikan masih sangat rendah. Perhatian pemerintah daerah terkait dengan NGOP yang harus disesuaikan nilai pajak bumi dan bangunan. Perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan data NGOP, PBB, dan ZNT atau zona nilai tambah. Mengingatkan terdapat perbedaan nilai jual tanah antara wilayah perkotaan dan wilayah hinterland. 9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2026 sebesar 44% dikategorikan masih sangat rendah. Peningkatan produksi hortikultur, peningkatan produksi komoditas peternakan, persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkat masih dikategorikan rendah dalam indikator kinerja daerah. Demikian juga dalam persentase penanganan bencana pertanian, persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan masih dikategorikan sangat rendah. Mohon diperhatikan serius jika hendak kita membangun ketahanan pangan di daerah Kabupaten Biak Numfor. Perhatian pemerintah daerah atas penyelesaian pembangunan RPU atau rumah potong unggas di UPT Dernavi Distrik Biak Utara. Perhatian pemerintah daerah untuk segera membuat regulasi terkait pajak hasil bumi, terutama kopra. 10. BPKD. Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah, persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, Return of Asset ROA, BUMD, cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan masih dikategorikan sangat rendah dalam indikator kinerja daerah.

peningkatan penilaian good and clean governance, perhatian pemerintah daerah agar TPTGR difungsikan kembali dalam penanganan temuan BPK. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2006 sebesar 65,87% dikategorikan masih rendah. Perhatian pemerintah daerah terhadap 3 kampung yang belum memiliki kodifikasi. 12. Badan Riset Daerah atau BRIDA. Presentasi rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan. Presentasi kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Presentasi kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Presentasi fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, pengkajian, dan penerapan di daerah. Presentasi kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah. Presentasi fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah masih dikategorikan rendah dalam indikator kinerja daerah. Mohon ini jadi perhatian serius ke depannya. Realisasi keuangan hingga triwulan 2 tahun 2006 sebesar 46,38% dikategorikan masih sangat rendah. 13. Direktur PDAM Biak. Perhatian Pemda untuk segera mengkoordinasikan tapel basel antara kantor TNI Angkatan Udara dengan PDAM Biak. D. Penutup atau kesimpulan. 1. Peningkatan pelayanan publik di berbagai OPD Mitra Komisi 2 harus dilakukan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati melalui RPJMD. 2. Masih ada 78 indikator, 21,78%, yang perlu diperhatikan secara serius, sehingga indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bisa tercapai sesuai target dari 358 indikator. Hal ini juga berkaitan dengan usaha ekonomi yang tidak mendukung tumbuhnya produksi yang semakin baik. 3. Realisasi kinerja keuangan daerah hingga triwulan 2 baru mencapai 37,52%. Perlu ada perhatian serius agar tidak mengganggu fiskal daerah pada akhir tahun 2026. 4. Rata-rata daya serap anggaran pada OPD Mitra Komisi 2 dikategorikan masih sangat rendah. 75% sangat rendah terdapat di 9 OPD dari 12 OPD Mitra. Hal ini perlu jadi perhatian serius. E. Saran dan usul. Saran dan usul Komisi 2 berkaitan dengan Raperda, perubahan APBD 2026. 1. Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak. Penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sistem pemungutan dan pembayaran secara elektronik. 2. Melaksanakan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi pajak dan retribusi yang belum dikelola secara optimal, perluasan basis penerimaan, serta pengembangan sumber pendapatan baru sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menekankan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi antar OPD untuk optimalisasi PAD. 4. Menekankan pemerintah daerah terkait dengan dana otsus harus diprioritaskan pada pembangunan di kampung, khususnya pendidikan dan air bersih serta sarana prasarana dasar. 5. Menekankan pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi aset daerah seperti pasar Dafuar, gudang pemerintah daerah, dan rumah potong unggas yang memberikan kontribusi bagi peningkatan daerah. 6. Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan defisit APBD.

0: 7, pemerintah daerah agar dapat memberikan data secara rinci terkait dengan pembangunan dan juga penerima manfaat yang melalui dana otsus. 8, pemerintah daerah agar dapat memberikan labeling atas aktivitas program pembangunan yang bersumber dari dana otsus. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, Komisi 2 DPRK Biak Numfor memberikan apresiasi kepada 1. Pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan bis guna mengangkut hasil pertanian para petani. Ini langkah berani dan pro rakyat khususnya kepada petani yang mana menjadi penyumbang terbesar bagi daerah. Diharapkan perhatian ini juga kedepannya diberlakukan bagi petani yang ada di wilayah kepulauan. 2. Terlebih khusus kepada PDAM Biak yang telah memberikan neraca keuangan tahun 2025. 3. Dinas Pertanian yang telah memberikan bantuan bibit kepada masyarakat guna mendorong program pertanian. 4. Dinas PUPR yang telah melakukan penambalan jalan yang berlubang di sekitar Kota Biak. 5. Dinas Perikanan yang telah memberikan bantuan 46 unit perahu fiber melalui dana otsus di beberapa distrik. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia. Demikian laporan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2026. Kami juga berterima kasih kepada mitra-mitra Komisi 2 DPRK yang sudah hadir dalam rapat kemitraan dan memberikan penjelasan terkait rencana program yang akan dilakukan di sisa waktu tahun anggaran 2026 yang tersisa 3 bulan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat malam dan terima kasih atas atensinya. Siowima Kasumasa. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. 1. Daniel Rumanasem, Ketua DPRK selaku Koordinator Komisi 2. Nicholas Otoko SE, Ketua. Mariana M. Mirino SAN, Wakil Ketua. Ever Christian Eskom, Sekretaris. Abdul Manan SOS MM, Anggota. Joy Peggy Kaviar MDKOM, Anggota. Octavianus Syarangga, Anggota. Luther Pasang, Anggota. Andreas Rumbarar ST, Anggota. Yosias Swabra SE, Anggota. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Sadu Sadu. Salam kebajikan. Selesai.
1: Ya baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian penyampaian laporan hasil kerja Komisi 2 yang baru saja disampaikan oleh juru bicara Komisi 2 Bapak Nicholas Ko, dan beliau telah meninggal podium utama sekaligus menyerahkan materi kepada pimpinan DPRK dan bersalaman bersama Bupati Biak Numfor, para pimpinan DPRK, sekretaris daerah, dan kemudian para asisten. Selanjutnya kembali ke tempat duduk semulanya.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat Saudara Niko Ko SE yang telah menyampaikan laporan hasil kerja Komisi 2. Kesempatan berikutnya kami mengundang dengan hormat juru bicara Komisi 3 untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan.
1: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Komisi 3 DPRK Biak Numfor yang akan disampaikan oleh juru bicara Komisi 3. Beliau telah melangkah menuju ke mimbar utama dan sesaat lagi akan menyampaikan laporan hasil kerja Komisi 3 DPRK Biak Numfor pada rapat paripurna keempat di malam hari ini.
3: Laporan hasil rapat hearing Komisi 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dengan instansi mitra terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Disampaikan pada sidang paripurna keempat, masa sidang ketiga, tahun sidang 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Jumat 25 September tahun 2026. Disampaikan oleh Legiran. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK, serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para asisten, para staf ahli, para kepala satuan kerja perangkat daerah, dan pejabat eselon 3 di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati, para jurnalis berbagai media, baik elektronik maupun cetak, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak yang meliput dan menyiarkan secara langsung prosesi persidangan ini kepada publik. Serta yang saya kasihi dan banggakan, seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dimanapun Anda berada. Selamat malam. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan anugerahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan hikmat untuk dapat menghadiri sidang paripurna kedua DPRK Biak Numfor pada masa sidang ketiga tahun sidang 2026 terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Mengawali laporan hasil hearing bersama OPD Mitra Kerja Komisi 3, kami menyampaikan selamat dan sukses atas pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Pulau Numfor sekaligus penyerahan surat keputusan bagi tenaga P3K. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta undangan sekalian. Tema pembangunan daerah, penguatan pondasi kesejahteraan berbasis sumber daya manusia, mengharuskan pemerintah daerah memfokuskan rencana pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan uang keuangan daerah tahun 2026 mengalami tanda keterbatasnya kapasitas fiskal, tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta kewajiban pemenuhan belanja prioritas nasional dan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat pada sumber-sumber pendapatan asli daerah, belum dimaksimalkan sehingga diharapkan alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan terhormat serta undangan sekalian. Memperhatikan struktur perubahan APBD Kabupaten Biak tahun anggaran 2026 dan berdasarkan hasil hearing bersama OPD, maka Komisi 3 hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dinas Kesehatan. Pagu anggaran 148.243.652.904 rupiah, terjadi penambahan senilai 2.096.867.239.37. Komisi 3 merekomendasikan hal ini membutuhkan pergeseran anggaran dari kegiatan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat kepada program kebutuhan pemeriksaan dan pengiriman sampel screening bayi sebesar 210 juta. Komisi 3 merekomendasikan dengan penambahan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp670.307.400 untuk membiayai 17.733 peserta JKN sampai bulan Desember 2026. Sisa anggaran yang tersedia sampai bulan September sebesar Rp294.469.200, sehingga dibutuhkan penambahan sebesar Rp375.838.200. 2. Dinas Pemuda dan Olahraga. Pagu anggaran awal 3.407.212.928 rupiah, mengalami penambahan sebesar 2.347.200.000 rupiah. Dengan penambahan ini, Komisi 3 merekomendasikan bertambahnya alokasi anggaran secara signifikan sebesar 2.140.000.000, maka Komisi 3 mengharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap semua cabang olahraga dan atlet, wasit, dan pelatih di Kabupaten Biak Numfor. 2. Komisi 3 merekomendasikan mohon perhatian pemerintah daerah untuk segera membentuk dan melantik kepengurusan KONI Kabupaten Biak Numfor pada bulan Oktober 2026. 3. Komisi 3 memohon alokasi anggaran terhadap sarana prasarana olahraga termasuk fasilitas gelanggang remaja dan gor untuk mendukung prestasi atlet. 4. Membuat peraturan bupati tentang penggunaan gor agar dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. 3. Dinas Koperasi dan UKM. Pagu anggaran awal 13.510.692.241 rupiah, berkurang sebesar 4.469.452.500 rupiah. Dengan berkurangnya anggaran yang sebesar dari dana otonomi khusus yang ditujukan mendukung program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait koperasi dan UKM, maka Komisi 3 merekomendasikan Mohon pertimbangan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pengurus KDMP. 2. Mohon pertimbangan alokasi anggaran untuk mendukung tim verifikasi dan validasi pembangunan gerai koperasi merah putih. 3. Mohon pertimbangan pemerintah terhadap pengembangan UMKM masyarakat orang asli Papua. 4. Dinas Pendidikan. Pagu anggaran 355.966.407.147 rupiah berkurang 660.473.493 rupiah. Dengan demikian, dari alokasi 20% pagu anggaran untuk pendidikan diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk 1. Peningkatan numerasi dan literasi. 2. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah. 3. Untuk mengisi kekosongan pengawas sekolah dasar. 4. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan BIMTEK terkait penginputan Dapodik. 5. Memberikan bantuan kepada kelompok literasi Rumah Pelangi di Biak. 6. Mohon perhatian pemerintah daerah kepada mahasiswa OAP yang telah mengajukan proposal bantuan studi akhir. 5. Rumah Sakit Umum Daerah. Pagu anggaran 133.068.066.414 rupiah. Mengalami penambahan sebesar 7.495.642.500 rupiah. Dengan demikian, Komisi 3 merekomendasikan dengan bertambahnya anggaran, maka mohon dapat dioptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Penyediaan alat-alat kesehatan, serta mohon perhatian pemerintah daerah terhadap insentif dokter spesialis. Mohon segera menyelesaikan klaim BPJS. Terakhir, mohon perhatian pemerintah daerah agar segera menandatangani SK tim DPM TSP yang menerbitkan surat izin praktek bagi perawat dan bidan di Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti oleh kementerian. 6. Dinas Pariwisata. Pagu anggaran 13.582.097.300 rupiah mengalami penambahan sebesar 2.243.064.800 rupiah. Dengan penambahan ini, Komisi 3 merekomendasikan agar pemerintah memberhentikan untuk segera melakukan review peraturan daerah pajak dan restribusi dengan memasukkan perjanjian kerjasama dengan pengelolaan tempat wisata. 3. Memaksimalkan promosi festival budaya Biak. Memaksimalkan promosi festival budaya Biak Melanesia untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. 3. Mohon perhatian pemerintah daerah terkait pembuatan regulasi labuh tambat bagi kapal yacht. 7. Dinas Sosial. Pagu anggaran 8.489.381.900 rupiah berkurang sebesar 166.530.000. Dengan pengurangan ini, Komisi 3 memohon perhatian pemerintah daerah untuk sosialisasi terkait pembagian desil kepada masyarakat. 2, mohon perhatian pemerintah daerah terhadap operator SIGNG yang telah mengikuti pelatihan agar tidak diganti karena mengganggu proses pembagian desil. 8, Dinas Tenaga Kerja, pagu anggaran 4.617.177.500 rupiah, mengalami penambahan sebesar 69.981.000. Dengan penambahan ini, Komisi 3 merekomendasikan agar anggaran untuk kegiatan monitoring tenaga kerja asing di Kabupaten Biak Numfor. 9, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, pagu anggaran 7.046.076.100 rupiah, tidak mengalami perubahan pergeseran. Komisi 3 merekomendasikan memohon perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka membiayai kegiatan 3 subbidang. 2, mohon perhatian pemerintah daerah untuk pembangunan rumah aman atau rumah singgah. 10, sanggar kegiatan belajar, pagu anggaran 693.747.874 rupiah, tidak mengalami perubahan. Namun demikian, Komisi 3 merekomendasikan agar pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pelatihan berjenjang untuk pendidikan anak usia dini. 2, mohon perhatian pemerintah daerah terhadap anak tidak sekolah sebanyak 6.040 anak berdasarkan dari data sanggar kegiatan belajar. 3, melakukan penataan pemanfaatan lahan secara tertib untuk mendukung fungsi sanggar kegiatan belajar sebagai pusat pengembangan percontohan pendidikan non formal. 11, bagian perekonomian daerah, pagu anggaran 200 juta bertambah sebesar 315 juta. Dengan penambahan ini, Komisi 3 merekomendasikan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperlancar perawatan, pengawasan galian C dan pemasangan meteran air bawah tanah bagi pengusaha air bersih. 12, bagian kesejahteraan rakyat, pagu anggaran 10.900.000.000 berkurang sebesar 1.100.000.000. Hal ini untuk pemberian bantuan keagamaan agar tidak mengalami pengurangan. Mohon perhatian pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada intelektual orang asli Papua untuk pencetakan karya ilmiah yang dipersembahkan kepada masyarakat Biak. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat serta undangan sekalian. Demikian penyampaian laporan hasil kerja Komisi 3 Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam melakukan tugas. Komisi 3 DPRK Biak Numfor Koordinator Adrianus Manbubu, SPD MM, Ketua Muhammad Makarib ST MM, Wakil Ketua Meti Karangan SAP, Sekretaris Yemima Marcela M. Siren SIP, Anggota Anwar Akbar MSE MH, Legiran Firman SE, Elias Hanadi SPD, Absalom Rum Korem SPT MM, Yohanes Salu Sarjana Hukum. Demikian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai.
4: Baik, saudara pendengar, di mana Anda sedang berada, demikian penyampaian laporan hasil kerja Komisi 3 DPRK Biak Numfor yang baru saja disampaikan oleh juru bicara Komisi 3, Bapak Legiran, dan beliau telah meninggalkan forum utama sekaligus menyerahkan materi kepada pimpinan DPRK. Kemudian melangkah bersalaman bersama Bupati Biak Numfor, Ketua, dan Wakil Ketua 1, 2, dan 3, kemudian juga bersalaman bersama Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati.
2: Terima kasih, kemudian kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Legiran, yang telah menyampaikan laporan hasil kerja Komisi 3. Selanjutnya, pada kesempatan ini, kami mengundang dengan hormat Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah DPRK Biak Numfor untuk menyampaikan laporannya. Kepada juru bicara pansus, kami persilahkan.
4: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian laporan hasil kerja pansus atau Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dan beliau telah melangkah ke podium utama untuk sesaat lagi menyampaikan laporan hasil kerja pansus pada rapat paripurna keempat yang berlangsung malam hari ini di ruang sidang utama DPRK Biak Numfor.
5: Pemandangan umum Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah terhadap pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna kedua masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor hari Kamis tanggal 25 September tahun 2026 disampaikan oleh Yosias Swabra. Yang terhormat Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta para pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan wartawan dan tim media. Yang saya hormati Sekretaris, Saudara Sekretaris Dewan, beserta para pejabat Eselon 3 dan Eselon 4, serta seluruh staf Sekretariat Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Padaido dan Aimando, dan seluruh masyarakat yang dapat mendengarkan pemandangan umum ini melalui siaran langsung Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Shalom.
6: Shalom.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Panitia khusus pendapatan asli daerah dalam kesempatan ini menyampaikan asumsi kritis bahwa selama ini pemerintah daerah belum serius dalam penanganan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Regulasi yang ada masih lemah. Pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Mekanisme pemungutan tidak tertib dan pengawasan di lapangan minim. Akibatnya potensi besar yang dimiliki daerah seringkali bocor atau tidak tergarap. Lebih jauh, panitia khusus pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor menilai bahwa kebijakan fiskal daerah belum diarahkan secara konsisten untuk memperkuat kemandirian pendapatan asli daerah. Instrumen regulasi yang ada belum sinkron antara organisasi perangkat daerah, sehingga menimbulkan ego sektoral dan menghambat pencapaian target. Sistem pengawasan dan pelaporan pendapatan asli daerah belum berbasis data yang akurat, dan melalui sistem digitalisasi sehingga sulit memastikan transparansi dan akuntabilitas penerimaan asli daerah. Potensi sektor unggulan seperti pariwisata, perhubungan, pertanian, dan UMKM belum digarap secara maksimal karena tidak ada pola kerjasama resmi maupun dukungan kebijakan yang jelas. Dengan asumsi tersebut, panitia khusus menegaskan bahwa tanpa regulasi yang kuat, mekanisme pemungutan yang tertib serta pengawasan yang konsisten, pendapatan asli daerah tidak akan mampu menunjang kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pendapatan asli daerah secara menyeluruh. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, asumsi potensi dan kendala perorganisasi perangkat daerah, yaitu satu, Dinas Pertanian dan Peternakan, potensinya adalah rumah potong unggas yang berada di Kampung Dernafi, Distrik Biak Utara, yang bisa menampung kapasitas lebih kurang 3.000 ekor per hari. Usaha ayam petelur orang asli Papua, usaha kopra yang dijalankan oleh orang asli Papua, antara 3 sampai 4 kontainer per bulan ke daerah Surabaya. Kendalanya adalah pembangunan belum tuntas, kerjasama resmi belum ada, dukungan kebijakan minim, yang berasumsi bila regulasi dan pola kerjasama resmi tidak segera dibuat, potensi ini akan stagnan. Dua, Dinas Perhubungan. Potensi yang ada di Dinas Perhubungan antara lain Pelabuhan Mokmer dan Pelabuhan Saribi di Numfor, portal di Pasar Darfar, Pasar Inpres, dan Rumah Sakit Umum Daerah, karcis parkir bau jalan, bus sewaan. Yang menjadi kendala adalah mekanisme karcis dan portal tidak tertib, data penerimaan tidak transparan, pengawasan sangat terbatas. Asumsinya adalah kebocoran akan terus terjadi bila sistem tidak ditertibkan secara elektronik. Tiga, Dinas Pemuda dan Olahraga. Potensi sewa fasilitas olahraga, pemanfaatan gedung olahraga untuk fitness berbayar, kompetensi antar distrik. Kendalanya adalah belum adanya regulasi pemanfaatan fasilitas olahraga. Asumsi tanpa regulasi, potensi ini tidak akan berjalan. Kantor yang keempat, Kantor Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, yang menjadi potensi adalah pengawasan pendapatan asli daerah lintas sektor. Yang menjadi kendala, regulasi pendukung tidak jelas, laporan tidak secara rutin, sumber daya terbatas, ego sektoral tinggi. Asumsi kehilangan pendapatan asli daerah akan terus berlanjut bila pengawasan tidak diperkuat. Yang kelima, Dinas perumahan dan pemukiman. Potensi galian C proyek pembangunan perumahan aparatur sipil negara, pelayanan lahan pemakaman Mariendi belum dioptimalkan, kendala regulasi belum jelas, pengelolaan aset belum optimal, asumsinya adalah aset daerah akan terus kehilangan potensi pendapatan asli daerah bila tidak ada regulasi zona nilai tanah dan atau NJOP yang tegas. 6. Dinas Kesehatan. Potensi sertifikat like higiene sanitas untuk usaha pangan dan rumah dinas ASN yang menjadi kendala regulasi pendukung belum ada. Asumsi tanpa regulasi SLHS pungutan akan lemah dan pendapatan asli daerah tidak bertambah. Distrik Samova, potensi rekomendasi surat izin tempat usaha dan surat domisili usaha pengelolaannya sudah dilimpahkan ke DPM PTSP. Kendala regulasi antar distrik dan kelurahan belum sinkron. Asumsi ego sektoral akan menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah bila tidak ada sinkronisasi regulasi. Bapeda, yang ke-8 Bapeda, potensi NJOP galian C pengelolaan aset daerah yang menjadi kendala adalah regulasi belum jelas. Asumsinya adalah aset daerah tidak akan menjadi sumber pendapatan asli daerah bila regulasi NJOP atau galian C tidak segera ditetapkan. Dinas Pariwisata, potensi Goa Jepang, Festival Munara Wampasi, parkir event, homestay, hiburan, UMKM, Jalur 2, VIP, Bandar Udara Frans Kasiepo, lahan milik pemerintah daerah yang menjadi kendala data objek belum tertata, kerjasama pihak ketiga tidak transparan, koordinasi antar OPD lemah. Asumsinya adalah bila tidak tertib, potensi wisata tidak akan memberi kontribusi maksimal. Yang ke-10, Dinas Koperasi Usaha Kecil. Potensi karcis pasar lama, aktivitas koperasi UMKM, pemanfaatan gedung dan fasilitas yang menjadi kendala kewenangan pungutan belum jelas, belum adanya pemutahiran data koperasi dan UKM, tidak kapasitas kelembagaan terbatas. Asumsi, bila tidak diperjelas kontribusi UMKM terhadap pendapatan asli daerah akan menjadi stagnan. Dinas PU dan PR, potensi layanan teknis aset kendaraan air bersih, persetujuan bangunan gedung atau PBG, kendala, fasilitas belum tertata, sumber daya manusia terbatas, regulasi aset belum memadai, pungutan tidak berjalan. Asumsinya adalah bila tidak dibenahi, potensi pendapatan asli daerah dari sektor ini akan menjadi hilang. Bapenda, potensi pajak daerah MBLB, pajak air tanah, PBB, pajak bumi dan bangunan, minuman beralkohol, digitalisasi alat perekam transaksi yang menjadi kendala, sarana terbatas, aplikasi lama, koordinasi antar organisasi perangkat daerah lemah. Asumsinya adalah penerimaan pajak akan terus terjadi penyusutan dan tidak diperkuat. 13 rumah sakit umum daerah. Potensi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kendala kekurangan dokter spesialis, izin dokter terbang, kebutuhan inisiatif, insentif tenaga medis. Asumsinya adalah bila tidak ditangani secara baik, pelayanan kesehatan tidak akan menopang pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. 14 dinas penanaman modal dan PTSP, potensi mal pelayanan publik dan layanan digital, kendala sarana prasarana terbatas, surat keputusan bupati belum tuntas, pelibatan organisasi perangkat daerah belum berjalan. Asumsinya adalah bila tidak diselesaikan, mal pelayanan publik tidak akan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang efektif. 15 dinas perindustrian. Potensinya adalah pengelolaan pasar Darfur, sentra mobiler Manswam, pabrik minyak kelapa di kampung Ibdi, aset kios, lahan parkir di samping supermarket tadi, pembangunan gedung metrologi, laboratorium metrologi, serta regulasi harga komoditas daerah. Yang menjadi kendala adalah kepala pasar Darfur sampai hari ini dijabat oleh non aparatur sipil negara. Diminta supaya ke depan ditempatkan seorang ASN di sana demi kenyamanan dan keamanan di pintu masuk maupun pintu keluar pasar Darfur. Asumsi bila regulasi tidak diperjelas, aset tidak dituntaskan, dan laboratorium tidak dilengkapi, maka potensi pendapatan asli daerah sektor perindustrian tidak akan optimal. Nomor 16, dinas perikanan. Yang menjadi potensi dinas perikanan adalah pengiriman ikan keluar biak, retribusi ikan bernilai ekonomi, serta pengadaan tanah untuk kegiatan perikanan. yang menjadi kendala besaran nilai pengiriman ikan belum sesuai. Insentif pemungut belum ada, beberapa jenis ikan belum masuk dalam peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor. Asumsi, bila regulasi tidak direvisi dan insentif pemungut tidak diberikan, maka potensi pendapatan asli daerah dari sektor perikanan akan tetap rendah. Nomor 17, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang menjadi potensi PAD di sana adalah pengelolaan aset daerah, rumah dinas, piutang pajak, integrasi sistem keuangan, serta pengawasan pendapatan asli daerah secara terus-menerus. Yang menjadi kendala legalitas aset belum tuntas, piutang pajak belum tertangani, perjanjian kerjasama perlu ditinjau ulang, sistem bampenda belum terintegrasi, pengawasan lemah, BMD dengan nilai penyusutan besar belum dihapus, inovasi pemerintah daerah masih kurang, komitmen pimpinan lemah, regulasi minim, sumber daya manusia belum dilatih, insentif pemungut belum maksimal, serta masih terdapat pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Asumsi, bila legalitas aset tidak diperkuat, piutang pajak tidak ditindaklanjuti, dan sistem keuangan tidak terintegrasi, maka potensi pendapatan asli daerah tidak meningkat guna mendukung kemandirian fiskal daerah. Yang ke-18, Dinas Lingkungan Hidup. Potensi yang perlu diperhatikan adalah perlunya laboratorium lingkungan pengadaan melihat. Saya ulangi, laboratorium lingkungan pengadaan roda 3 lebih kurang 15 sampai 20 unit dengan potensi pendapatan asli daerah lebih kurang 2 miliar per tahun. Yang menjadi kendala, laboratorium belum terakreditasi. Sarana laboratorium kurang, AC dan peralatan lainnya, sosialisasi regulasi pendapatan asli daerah ke masyarakat masih minim. Asumsi, bila laboratorium tidak segera terakreditasi dan sarana tidak ditingkatkan, maka potensi pendapatan asli daerah dari sektor lingkungan hidup tidak akan berkembang. Nomor 19, maaf, ini terjadi double PTSP ini, jadi saya lanjut ke Distrik Samova. Distrik Samova juga double ini.
6: Langsung ke nomor 22.
5: Mohon maaf, ini ada pendobolan. Saya langsung ke nomor 21. Saya ganti jadi nomor 19. PDAM Kabupaten Biak Numfor, potensi pengisian air bersih ke kapal di dermaga Biak Distribusi air bersih melalui mobil tangki, pendapatan rutin lebih kurang 1,5

akan optimal. Yang terakhir, distrik biak kota, potensi pajak bumi dan bangunan retribusi galian C, pajak minuman beralkohol, tipping box hotel, rumah makan, pajak gudang, pemanfaatan eks pasar lama. Yang menjadi kendala adalah pajak bumi dan bangunan belum diupdate sejak 2011. Regulasi khusus objek pajak di wilayah militer, kelurahan belum memiliki kewenangan peningkatan pendapatan asli daerah. Tidak ada rapat koordinasi antara organisasi perangkat daerah. Asumsi bila data WP tidak diperbarui, regulasi tidak diperjelas, dan kelurahan tidak diberi kewenangan, maka potensi pendapatan asli daerah distrik biak kota akan tetap menjadi rendah dan tidak hadir bagi masyarakat. Rekomendasi panitia khusus pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor, 1. Penetapan mekanisme pemungutan. Pemerintah daerah wajib menertibkan mekanisme karcis dan portal dengan sistem tiket elektronik yang transparan serta memperkuat sistem operasional pelayanan terhadap pembayaran pajak retribusi agar tidak ada lagi kehilangan pendapatan asli daerah. 2. Penguatan regulasi. Pemerintah daerah wajib menuntaskan regulasi berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait pungutan dan retribusi daerah. Galian C, fasilitas olahraga, harga komoditas pada akhir tahun 2026 sehingga dapat diberlakukan aktif mulai Januari 2027. 3. Sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal. Pemerintah daerah wajib melakukan sinkronisasi regulasi antar OPD dan kelurahan untuk mengurangi ego sektoral serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan instansi vertikal seperti Samsa, Jasara Harja, Lantas, dan Karantina Hewan. Rekomendasi keempat, pengawasan lapangan. Pemerintah daerah wajib menempatkan staf khusus untuk pengawasan lapangan termasuk petugas portal dan petugas di pelabuhan Mokmer serta Saribi dengan atribut kelengkapan yang memadai agar pelaksanaan tugas berjalan profesional. Rekomendasi yang kelima, optimalisasi aset daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi, legalisasi, dan pemanfaatan aset daerah secara menyeluruh, termasuk pasar, tanah, gedung, dan fasilitas publik, sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah yang sah dan produktif. Rekomendasi yang keenam, dukungan kebijakan UMKM dan orang asli Papua. Pemerintah daerah wajib memberikan dukungan kebijakan melalui pola kerjasama resmi bagi UMKM dan orang asli Papua agar potensi ekonomi lokal dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah berkelanjutan. Rekomendasi ketujuh,

Pemerintah daerah wajib meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan khusus. Penambahan jurusita serta pemberian insentif bagi petugas pemungut agar kinerja lebih efektif dan profesional. Rekomendasi yang ke-8, digitalisasi sistem pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah wajib melaksanakan program digitalisasi pemungutan pendapatan asli daerah dengan menempatkan operator atau teknisi bersumber dari pendapatan asli daerah tahun anggaran 2026, sehingga sistem berjalan elektronik, transparan, dan akuntabel. 9. Laboratorium lingkungan hidup. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2026 untuk, saya ulangi, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dari sumber pendapatan asli daerah tahun 2026 untuk pembangunan dan akreditasi laboratorium lingkungan hidup sehingga dapat berfungsi penuh mulai tahun anggaran 2027. Rekomendasi yang ke-10, pemerintah daerah wajib menempatkan kepala pasar Darfur dari unsur aparatur sipil negara aktif guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pasar Darfur. Contoh kasus terlampir yang pertama adalah portal pasar dan RSUD, B adalah karcis masuk pelabuhan Mokmer dan pelabuhan Saribi, C adalah karcis bau jalan. Contoh kasus kami ambil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dengan ringkasan simulasi sebagai berikut. Portal pasar dan rumah sakit umum diperkirakan pendapatan asli daerah yang dimiliki di situ per tahun adalah sebesar 720 juta rupiah. Pelabuhan Mokmer dan Saribi, ringkasan simulasinya adalah PAD sebesar 228 juta rupiah per tahun. Karcis bau jalan, 3 lokasi diperkirakan dalam 1 tahun sebesar 1 miliar 782 juta rupiah per tahun. Total simulasi pendapatan asli daerah khusus Dinas Perhubungan diperkirakan sebesar 2 miliar 790 ribu rupiah per tahun. Hal ini bila 3 portal di pasar Inpres maupun pasar Darfur sudah bisa dilaksanakan di 3 bulan terakhir ke depan.

0: D. Tim kerja pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2006-2007 pelindung Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, dua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, penasehat, pengarah, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor, dua Wakil Ketua 1 DPRK Biak Numfor, tiga Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor, yang keempat pihak ketiga sebagai konsultan pendapatan asli daerah. Penanggung jawab sekretaris daerah, dua asisten satu, yang ketiga adalah asisten dua, eksekutor kepala Bapenda Kabupaten Biak Numfor, Kepala Bapeda Kabupaten Biak Numfor, OPD Pemungut, OPD Non-Pemungut, Kepala Kominfo, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Kepala Bagian Pemerintahan Seta Kabupaten Biak Numfor, Kepala Bagian Umum Seta Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota dan Kepala Distrik Samova, Keamanan Kepolisian Resor Biak Numfor, Kepala Pamong Praja. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah berasumsi bahwa tanpa keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi, menertibkan mekanisme pemungutan, dan memperkuat pengawasan, potensi pendapatan asli daerah sebesar apapun tetap tidak optimal. Dengan komitmen regulasi yang kuat dan koordinasi lintas sektor, pendapatan asli daerah dapat menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Semoga menjadi perhatian bersama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Biak Numfor. Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tahun 2006-2007, Koordinator Adrianus Mambobo, SPD, MM, Ketua Abdul Manan Esos, MM, Wakil Ketua Yosias Fabra, Anggota Noah Kre, SPD, Mince Yawan, SE, MPD, Anggota Joy Peggy Kaviar, AMDKOM, Anggota Mariana M. Mirino, SAN, Anggota Muh Maka Arif, STMM, Nicholas Otoko, SE, Anggota Ever Christian, SKOM, Anggota Octavianus Yarangga, Anggota Luther Pasang, Anggota Yemima M. Siren, SIP, Anggota Dr. Andus Yudi Wanma, MSI, Sekretaris DPRK. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menyayangi kita semua yang bekerja dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Sekian dan terima kasih. Shoima Takumasa.
1: Iya, baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian penyampaian laporan hasil kerja Pansus PAD DPRK Kabupaten Biak Numfor pada rapat paripurna keempat di malam hari ini. Dan juru bicara telah meninggalkan podium utama sekaligus bersalaman bersama Bupati Kabupaten Biak Numfor, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK sekaligus menyerahkan materi. Dilanjutkan bersalaman bersama Sekretaris Daerah Sakarya Selmeloa, para asisten staf ahli, dan kemudian kembali ke tempat duduk semulanya.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Yosias Wabra, yang telah menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Hadirin serta sidang Dewan terhormat, setelah mendengarkan laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan terhadap materi persidangan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan laporan hasil kerja Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, maka dengan demikian acara rapat paripurna keempat malam hari ini telah selesai. Kepada Saudara Bupati dan Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota Dewan terhormat, kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada rapat paripurna keempat hingga selesai. Dapat kami informasikan bahwa sesuai jadwal atau agenda sidang, maka pada jam 9 waktu Indonesia Timur besok pagi akan dilaksanakan rapat paripurna kelima dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan dan laporan hasil kerja Pansus Pendapatan Asli Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Kiranya menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya, dengan membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan sidang Dewan terhormat, rapat paripurna keempat kami nyatakan diskors. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Selesai.
1: Baik, saudara pendengar.
3: Demikian seluruhnya acara sidang paripurna keempat malam hari ini dengan agenda penyampaian hasil kerja
1: ini baru saja diskors secara resmi oleh Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor Adrianus Mambobo. Dan kita akan jumpa lagi di hari besok Sabtu dengan rapat paripurna kelima. Dan sebelum mengakhiri seluruh kerabat kerja yang bertugas, koordinator, teknisi, Bung Dan Prawar, anggota Ardi Loluan, Victor Wakdomi, dan Fahri, sementara reporter saya sendiri Roni Loluan menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Kita kembali ke studio Purama 1 RRI Biak, Jalan Majapahit.
4: Biak malam ini, Biak Robine.
5: Pro 1, kanal

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Pendengar, terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz edisi hari ini Sabtu di 26 September 2026. Menemani Anda di Biak pagi ini, saya Stephanie Kumambo menemani Anda dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita menemani Anda di ketinggian terpilih FM 96,1 MHz. Membuka kebersamaan kita di akhir pekan ini, pendengar, di Sabtu pagi ini, seperti biasa Lentera Hati kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nanti tepat pukul 6, pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam warta berita dari warta berita daerah yang akan kami siarkan untuk Anda di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan menemani Anda pagi ini rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Sabtu 26 September 2026.

Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengajak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen dan Supiori untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Melanesia yang akan berlangsung di Biak pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Seireri. Mengakhiri buletin berita pagi ini akan kami hadirkan wawancara. Itulah topik utama buletin berita pagi ini. Buletin berita selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengajak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Supiori untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Melanesia yang akan berlangsung di Biak pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengajak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Supiori untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Melanesia yang akan berlangsung di Biak pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Masnembra, mengatakan keterlibatan daerah di kawasan Saireri penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif masing-masing daerah.
2: Pada momen yang sangat baik ini kami mengundang rekan-rekan dari Supiori, Yapen, Waropen untuk bisa hadir berpartisipasi dalam event Festival Budaya nanti.
1: Markus menjelaskan Festival Budaya Melanesia tahun ini menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan Festival Budaya Melanesia berskala internasional pada tahun berikutnya. Menurutnya, kegiatan tahun ini menjadi momentum awal untuk membangun kolaborasi antar daerah sekaligus memperkenalkan keragaman budaya Melanesia kepada masyarakat yang lebih luas.
2: Agenda ini sebenarnya agenda budaya, boleh kita katakan ini pra, karena kita sedang mempersiapkan untuk agenda di tahun berikutnya, Festival Budaya Melanesia Se-Pasifik.
1: Dalam pelaksanaan festival, pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga memberikan ruang bagi komunitas kopi dari Kepulauan Yapen dan Waropen untuk mempromosikan produk lokal mereka. Bupati meminta Dinas Pariwisata Biak Numfor menyiapkan 3 stand secara gratis bagi perwakilan dari 3 kabupaten di kawasan Saireri.
2: Dan terus kepada Kepala Dinas Pariwisata Biak, siapkan 3 stand free yang diberikan untuk perwakilan dari 3 kabupaten khusus komunitas kopi ini.
1: Ia berharap partisipasi Yapen dan Waropen dalam Festival Budaya Melanesia dapat menjadi bagian dari penguatan jejaring antar daerah di kawasan Saireri, sekaligus membuka ruang promosi bagi potensi budaya dan produk unggulan masyarakat. Bupati menegaskan pelaksanaan agenda budaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh Biak Numfor sendiri, sehingga membutuhkan keterlibatan dan dukungan daerah lain di kawasan Saireri. Lutfia Mustika laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Saireri. Berikut laporan Eka Agustina.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
3: masyarakat di kawasan Saireri. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra mengatakan kerjasama tersebut telah mulai diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama 2 kabupaten tersebut. Menurut Markus, kerjasama tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan, tetapi juga pelayanan kedukaan bagi masyarakat di wilayah Saireri.
2: Ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, kami baru melakukan MOU dengan 2 kabupaten di bidang kesehatan, kerjasama terkait dengan pelayanan kesehatan bahkan pelayanan duka bagi masyarakat kita yang ada di wilayah Saireri, Yapen maupun Waropen.
3: Markus menilai kolaborasi antar daerah penting dilakukan karena masyarakat di kawasan Saireri memiliki kebutuhan pelayanan yang saling berkaitan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperluas akses pelayanan bagi masyarakat.
4: Ia menegaskan pemerintah daerah di kawasan Saireri perlu membangun jejaring dan tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
2: Kita di Saireri hari ini tidak bisa berdiam diri. Kita sudah harus bergerak dan bangkit.
4: Menurutnya, kerjasama antar daerah menjadi bagian dari persiapan membangun kemandirian kawasan Saireri, sehingga ketika kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah, pemerintah dan masyarakat telah memiliki kesiapan dalam mengelolanya. Markus berharap kolaborasi Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga pada sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hentaru 2026, Pemkab Biak Numfor terima sertifikat aset dari Kantor Pertanahan Biak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hentaru tahun 2026, Kamis 24 September 2026, Kantor Pertahanan BPN Biak Numfor menyerahkan sejumlah sertifikat tanah. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra. Dalam kesempatan ini, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyambut baik penyerahan sertifikat aset tanah hak pakai yang diterima pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yaitu fasilitas kantor Distrik Biak Barat dan fasilitas pendidikan SD Impres Komboi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Biak Numfor yang terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Gunadi menjelaskan selain 3 sertifikat yang diserahkan, pihaknya telah mendaftarkan sejumlah aset tanah milik pemerintah daerah Biak Numfor untuk disertifikasi. Proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
6: Puji Tuhan, pada hari ini kami pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerima sertifikat tanah hak pakai dari BPN Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih untuk BPN yang terus berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memastikan kepemilikan hak. Dengan demikian, jumlah bidang tanah kabupaten yang bersertifikat bertambah. Harapan kami, selain 3 sertifikat tanah ini, beberapa tanah milik Pemkab Kabupaten Biak Numfor kami juga sudah daftarkan untuk disertifikatkan. Tentu tanah-tanah yang sudah tidak bermasalah dari sisi pembayaran dan juga pelepasan dari pemilik hak ulayat.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menambahkan penyerahan hari ini juga mencakup 2 sertifikat rumah ibadah, 1 sertifikat tanah wakaf, serta 5 sertifikat hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
7: Kami mengikuti arahan kementerian di mana sertifikat wakaf dan rumah ibadah menjadi target, menjadi prioritas, termasuk PSN. Nah, juga tadi kami menyerahkan sertifikat aset pemerintah daerah sebanyak 3 sertifikat untuk rumah ibadah 2, untuk gereja dan untuk wakaf 1. Nah, tadi juga kami menyerahkan 5 sertifikat hasil kegiatan PTSL karena PTSL juga termasuk PSN. Di Biak, PTSL di tahun ini ada target seharusnya 300, tapi kena revisi anggaran menjadi 264. Di saat ini kebetulan sudah tercapai targetnya di 73% atau 207. Ya, kami targetkan di Oktober ini bisa kami selesaikan semua.
5: Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti nyata sinergi antara BPN dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan baik bagi aset daerah, fasilitas umum maupun masyarakat luas.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, Kepala BPN Biak Numfor imbau warga segera validasi sertifikat lama untuk mencegah sertifikat ganda. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Biak Numfor Suhendar SSIT MSI memaparkan langkah konkret untuk meminimalisir permasalahan sertifikat tanah yang tumpang tindih. Menurutnya, masalah ini muncul karena beberapa faktor utama. Salah satunya banyaknya sertifikat lama yang dikelola secara manual dan belum terpetakan secara digital.
7: Untuk meminimalisir sertifikat tumpang tindih, emang ada beberapa yang harus kita laksanakan ya. Terutama banyak faktor yang menyebabkan sertifikat tumpang tindih. Seperti banyaknya sertifikat yang tahun lama, manual, itu belum terpetakan.
1: Ia meminta dukungan masyarakat dan media untuk mengimbau warga yang megang sertifikat lama agar segera datang ke kantor pertahanan guna melakukan validasi data.
7: Disarankan kepada masyarakat apabila memiliki sertifikat lama, diarahkan untuk ke kantor pertanahan untuk melakukan validasi. Karena kalau mereka mau melaksanakan pelayanan pemeliharaan data, tetap mereka harus validasi hingga sebaiknya sebelum ada kegiatan pelayanan juga. juga harus datang ke kantor, atau tidak ada biaya untuk kegiatan validasi.
1: Permasalahan tumpang tindih juga sering terjadi karena pemegang hak lahan kurang menyadari kewajibannya. Sertifikat yang tumpang di atas sertifikat lain, menurut Suhendar, dapat dihindari jika warga memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak.
7: Kadang-kadang masyarakat itu atau pemegang hak itu tidak sadar akan kewajiban, hanya pegang sertifikat. Nah, ada beberapa kewajiban yang sering terabaikan, yaitu memasang tanda batas, memelihara tanda batas, dan memanfaatkannya. Itu kewajiban pemegang. Kuncinya, fisik harus dikuasai. Ada sertifikat juga, kalau fisik tidak dikuasai, itu akan menimbulkan potensi masalah.
1: Suhendar menegaskan, dengan validasi data dan penguasaan fisik lahan yang jelas, potensi sengketa dan tumpang tindih sertifikat dapat ditekan secara signifikan demi kepastian hukum bagi masyarakat. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Pendengar, yang terakhir kami hadirkan wawancara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menggelar pertemuan bersama pihak Pertamina dan Polres Biak Numfor untuk membahas persoalan antrian BBM yang kerap terjadi di sejumlah SPBU di Biak. Lantas, apa langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah bersama Pertamina dan kepolisian untuk mengatasi persoalan antrian BBM tersebut? Kita ikuti dalam wawancara selengkapnya bersama rekan reporter Tri Rian.
8: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor bersama dengan PT Pertamina Persero Full Terminal Biak dan juga Polres Biak Numfor membahas antrian panjang BBM yang kerap terjadi di SPBU yang ada di Biak Numfor. Dan seperti apa pembahasan tersebut? Kali ini kami bersama dengan Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Oktavianus Mansnembra, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Pak Bupati, seperti apa pembahasan yang baru saja dilakukan bersama dengan Pertamina dan Polres Biak Numfor dan juga instansi terkait lainnya?
9: Ya, perlu kami menginformasikan bahwa baru saja kami pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama-sama dengan pihak Polres yang dihadiri langsung oleh saudara Kapolres, begitu juga dari Pertamina dihadiri oleh dua pejabat dari Pertamina, dan kami didampingi oleh saudara Sekda, begitu juga saudara Asisten 2 Kepala Dinas Perhubungan Perindak, kemudian dari Satpol PP dan juga Kepala Badan Keuangan, begitu juga saudara staf ahli yang menampingi kami dalam pertemuan ini, dan juga dihadiri salah satu tokoh masyarakat, saudara Yahya Marandov yang mewakili masyarakat, begitu juga dihadiri oleh teman-teman awak media yang ada. Ya, dalam pertemuan tadi kita semua sudah bisa mendengar secara langsung bahwa terkait dengan dinamika saat ini di mana beberapa waktu ini terjadi antrian kendaraan pada SPBU, 3 SPBU yang ada, dan dari diskusi kami tadi ya kita coba untuk menganalisa apakah antrian ini terjadi karena kelangkaan kah atau karena memang kemacetan. Nah, ini harus kita bedakan. Nah, kelangkaan atau kemacetan. Setelah tadi kita diskusi baik dari pihak Pertamina sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dari sisi kota kita ini masih cukup aman. Berarti bukan karena kelangkaan. Nah, kita coba analisa ke kemacetan. Nah, dari sisi kemacetan, apa sih penyebab kemacetan? Apakah layanan dari SPBU itu sendiri kah atau karena ada tindakan-tindakan tertentu yang terjadi dalam pelayanan tersebut. Begitu juga para ya pengguna kendaraan ini, apakah memang murni mengisi BBM sesuai kebutuhan mereka kah, atau ada praktik-praktik lain yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan yang melakukan pengisian BBM. Nah, ini kita tadi dari diskusi kita juga beberapa masukan, juga memberikan berbagai informasi. Nah, ini kita belum bisa untuk memastikan malam ini kita akan mendapatkan solusi Ya, solusi utama atau solusi terbaik untuk bagaimana bisa mengatasi situasi yang ada. Tetapi kami pastikan bahwa kami pemerintah daerah dengan beberapa institusi yang ada, sejak malam ini dan mulai besok kita sudah mulai coba untuk menertibkan kondisi yang terjadi di 3 SPBU utama kita yang ada di Biak. Nah, di momen yang sangat baik ini kami berharap dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Biak Numfor, terutama para pengguna kendaraan yang membutuhkan BBM untuk bisa mengoperasikan kendaraan mereka. Mari kita sebagai masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab, kita harus bijak. Ya, sehingga kalau memang itu kebutuhannya, misalnya seseorang untuk kendaraan yang kebutuhan hanya sebatas 30 liter atau 50 liter, isilah sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan menggunakan peluang bisa mengisi, ya kita ambil contoh, ada kendaraan yang hari ini mengisi BBM sebanyak 200, ya tapi kalau kita hitung Biak, luasan Biak ini kan tidak terlalu luas. Dan kita tidak memiliki hari ini beberapa kegiatan investasi besar yang memang membutuhkan dukungan BBM cukup banyak. Hari ini isi 200, besok pagi isi 200. Nah, ini pertanyaan kita. Bisa saja yang hanya terpakai hari ini 50 liter, kemudian yang 150 itu dikemanakan? Kita ini sementara sedang kita telusuri, dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan setiap pengisian BBM di kendaraan-kendaraan tertentu. Ya, selain kita tahu ada beberapa kendaraan yang sudah dimodifikasi dan kemarin di sidak kita, terima kasih untuk pihak Polres, Pak Kapolres dan jajaran, ya baik Pak Kasat Serse maupun Kasat Intel yang terus melakukan pengawasan ya di SPBU-SPBU ini, dan kita bisa melihat secara langsung ada beberapa kendaraan yang diamankan. Tetapi dari penjelasan yang tadi sampaikan Pak Kapolres, ini masih terus dilakukan pembinaan-pembinaan, ya artinya memberikan sosialisasi, tetapi ya kita berharap tidak bisa saja terus-menerus selalu diberikan pemahaman sosialisasi, tetapi terjadi lagi hal yang sama. Ya, kami pastikan karena ini melanggar aturan, ke depan penegakan hukum itu harus dilakukan. Sehingga kita biar memberikan sanksi ya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, apakah KUHP yang baru dan lain-lain, sehingga para pelaku-pelaku ini ada efek jera untuk mereka tidak ya. Karena apa ya, sebagai bupati ya kami merasa sangat bertanggung jawab terhadap berbagai situasi yang terjadi di daerah ini ya, sehingga kami sangat berharap paling utama kesadaran dari masyarakat kita. Masyarakat terutama para pemilik kendaraan, para sopir-sopir yang mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang ada, ini harus bijak. Ya, kita juga ke depan mau untuk bagaimana bicara tentang kuota BBM kita ini. Kita mengantisipasi, jangan sampai di bulan-bulan tertentu terjadi peningkatan aktivitas mobile kendaraan ini, kan akan membutuhkan dukungan BBM juga cukup besar, sehingga kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina tetapi juga beberapa institusi yang ada, dan kami juga tadi sudah menugaskan saudara Sekda karena dari penjelasan dari Pertamina bahwa kuota biak saat ini sesuai data yang diberikan oleh pemerintah daerah ke BPH Migas. Nah, data yang kita dapat ya ini sepertinya sudah cukup lama, dan dalam waktu yang tidak lama saudara Sekda akan ke BPH Migas untuk membawa data, tetapi juga mengecek data kita yang terakhir untuk masuk kuota kita ya untuk ini itu berapa besar. Kemudian kita juga harus tahu berapa kuota yang dimiliki oleh Kabupaten Supiori. Ya, karena SPBU kita selama ini juga digunakan oleh kendaraan-kendaraan dari Kabupaten Supiori. Ya, Kita tidak membatasi bahwa kendaraan superior tidak boleh melakukan pengisian BBM di sini. Tetapi ya kita sendiri juga harus mengamankan konsumen kita yang ada, terutama masyarakat Biak ini, untuk kebutuhan BBM mereka. Nah, ini beberapa langkah yang coba kita diskusikan tadi. Ya, kami berharap sekali lagi kita orang Biak harus bijak untuk bisa sama-sama membangun kabupaten ini. Terima kasih.
8: Baik, Pak Bupati, terima kasih. Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Oktavianus Manstembra.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Sabtu 26 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami di rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @RRIBiak. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Siregar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRIB ya di FM 96,1 MHz. Menemani Anda pagi ini pendengar ya di Biak pagi ini, Biak Arwo ini di Sabtu akhir pekan, weekend terakhir di bulan September. Hari ini di 26 September 2026. Mohon perhatian Anda pendengar untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini dengan menghadirkan satu pengumuman untuk Anda. Ya, pendengar, pengumuman berasal dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor ditujukan kepada peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Isi pengumuman, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Maka diharapkan peserta orientasi P3K untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN dilaksanakan secara daring melalui pembelajaran mandiri menggunakan Massive Open Online Course atau MOOC selama 45 JP atau setara dengan 15 hari kerja yang sementara berlangsung dimulai pada hari Rabu tanggal 23 September 2026. 2. Pelaksanaan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur non-klasikal atau secara daring menggunakan Zoom meeting selama 16 JP yang akan dimulai pada Senin 5 sampai dengan 26 Oktober 2026. 3. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran melalui Zoom Cloud Meeting. Melalui Zoom Cloud Meeting serta memahami struktur materi orientasi, membuat jurnal dan menyelesaikan kuis evaluasi akademik. 4. Peserta wajib menyelesaikan semua tahapan orientasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa orientasi. 5. Bagi peserta yang tidak menyelesaikan seluruh tahapan orientasi, tidak diberikan sertifikat kelulusan dan mempengaruhi kontrak kerja ke depannya. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian mendengar satu buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini dalam info layanan masyarakat.

0: Carla, kok bagaimana masih pagi ini sekali?
1: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
0: Urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
1: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
0: Oh, jadi begitu, Kak?
1: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
0: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
1: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
0: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
1: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih pucara?
1: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
0: Terus tipe manfaat untuk kekitoran urus PBG itu apa?
1: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual beli dan sewa menyewa serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
0: Jadi begitu mantap sudah, mantap.
1: Oh iya Kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya, Kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
0: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
1: Iya, Kakak. Tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, Kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua, Kakak.
0: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
1: Sama-sama, Kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya, Kakak.
0: Yo, hati-hati di jalan nih. Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Biak pagi ini, Biak arwo ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Ini Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Biar. Saat ini mendengar waktu di studio menunjukkan pukul 6:53. Kami informasikan tepat pukul 7 nanti kami akan hadirkan informasi teraktual dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta. Masih menemani Anda di program Biak Pagi ini, Biak Arwo ini pendengar. Masih dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi terdampak bencana di Arosuka, Kabupaten Solok. Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. PBB menyerukan kencatan senjata penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mendesak Meta untuk mempercepat penerapan PP nomor 17 2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang telah menyelaraskan layanannya dengan regulasi tersebut, serta Permen Komdigi nomor 9 2026, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan dan penonaktifan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary Di Carlo, menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat di Ukraina dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Di Carlo mengatakan perang telah memasuki fase baru yang berbahaya dengan meningkatnya intensitas serangan, bertambahnya korban sipil, serta makin besarnya risiko perluasan konflik ke kawasan lain, sehingga upaya diplomatik perlu segera diikuti dengan langkah deeskalasi. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 kuda asal Jepang dan Amerika Serikat bersiap bersaing untuk menempuh jarak 1.200 meter memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen dalam ajang pacu kuda kelas G1 atau G1 Sprinter Stakes 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tentu, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
6: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
4: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
7: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
8: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama sebelah kanan itu ada seperti rumah petak warna catnya warna krem atau warna kuning, kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
7: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
9: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
7: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengagalkan upaya penyundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
10: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
11: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
12: Kurang lebih sekitar 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Ya, nah ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
11: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
11: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tiga Budiman melaporkan.
13: Inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
14: Dengan Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta. Capaian itu menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli. dari masyarakat. Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19%. Salah satu kunci pengendalian inflasi di Jawa Tengah adalah penguatan sektor pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
15: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu. Karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
14: Sementara itu, capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah, serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
16: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
14: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
17: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
18: Dan ini memang sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya, karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
17: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo, mengatakan, untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
19: Jadi, kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya, pelayanan yang lebih intensif.
17: Ia mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis MBG. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
20: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Gedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
21: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
22: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
21: Seperti chicken katsu, terus seperti
23: apa? Hari ini somai.
21: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
20: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
24: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
20: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak pagi ini. Biak arwo ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Nih, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Menemani Anda di program Biak Pagi ini, Biak Arwoine. Akhir pekan Sabtu, pendengar ya, Sabtu terakhir di bulan September. Di 26 September hari ini, pendengar, cuaca di luar cukup mendung. Ya, mendung ya, di pagi hari ini cukup berawan. Anda yang akan jalani aktivitasnya di hari ini, khususnya untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, mungkin bisa prepare, siapkan jaket ya, ataupun jas hujan di pagi ini. Karena ada kemungkinan turun hujan ya, karena cuacanya cukup gelap di pagi hari ini. Oke pendengar, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 7:42 waktu Indonesia Timur. Ya, biasanya pagi hari pendengar, banyak di antara kita yang menikmati weekend-nya untuk bersantai baik dengan keluarga ataupun orang-orang yang kita sayangi. Dan juga kayaknya ini adalah waktu yang tepat untuk kita menikmati secangkir teh atau mungkin secangkir kopi. Ya, banyak orang yang menjadikan kopi sebagai teman di pagi hari ya, untuk membantu menjaga energi kita di hari ini. Namun mendengar, batas konsumsi kopi yang masih tergolong aman setiap hari ini sering menjadi pertanyaan ya. Dilansir dari Futura, studi ilmiah American Heart Association yang dirilis pada Juli 2026 ini juga ikut membahas hubungan antara konsumsi kafein dan kesehatan. Ya, kopi hitam dalam jumlah yang sesuai umumnya masih bisa dikonsumsi oleh sebagian besar orang dewasa dan berpotensi memberikan manfaat kesehatan. Meski demikian, jumlah kafein, jenis kopi, tambahan gula ataupun bahan lainnya, serta tingkat toleransi masing-masing orang ini perlu diperhatikan ya, agar konsumsinya tetap terkendali. Ya, ada beberapa penjelasan pendengar mengenai batas konsumsi kopi yang pastinya perlu Anda ketahui. Yang pertama pendengar, kopi ini tidak selalu buruk untuk kesehatan ya. Pernyataan ilmiah terbaru dari American Heart Association yang dirilis pada Juli 2026 kembali membahas hubungan antara kopi, kafein, dan kesehatan. Konsumsi kopi setiap hari tidak secara otomatis dikaitkan dengan dampak buruk bagi tubuh karena hubungannya dengan penyakit jantung, stroke, dan diabetes yang cukup kompleks. Ya, kopi juga mengandung senyawa bioaktif yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Sementara sejumlah penelitian juga mengaitkan konsumsi kopi hitam ya dengan resiko yang lebih rendah terhadap beberapa kondisi kesehatan.

kafein, sehingga tambahan gula, susu creamer ataupun sirup ini perlu ikut diperhitungkan ya, karena bisa meningkatkan asupan kalori dan mengubah profil minuman. Dengan demikian, bukan hanya jumlah cangkirnya saja, tapi juga komposisi kopi ya yang kita konsumsi ini perlu diperhatikan. Tidak hanya itu pendengar, jumlah kopi yang kita minum juga perlu diperhatikan ya, karena jumlah konsumsi kopi ini bisa berkaitan dengan efek kesehatan yang berbeda, di mana konsumsi 1 hingga 3 cangkir sehari tidak ditemukan berkaitan dengan peningkatan resiko fibrilasi. Tidak ditemukan berkaitan dengan peningkatan resiko fibrilasi atrium. Nah, sedangkan konsumsi sekitar 2 hingga 4 cangkir sehari ini dikaitkan dengan resiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, stroke dan gagal jantung dalam data yang dibahas. Namun konsumsi lebih dari 4 cangkir, nah ini dapat menunjukkan peningkatan kembali pada resiko gagal jantung, sehingga batas 5 cangkir sebaiknya dipahami sebagai batas maksimum bagi kebanyakan orang dewasa, bukan jadi target konsumsi harian. Yang perlu diperhatikan juga adalah toleransi kita ya. Toleransi kafein setiap orang pastinya berbeda. Jadi batas konsumsi tersebut tidak dapat diterapkan secara sama pada seluruh orang ya. Dan juga seluruh sumber kafein, karena kopi seduh ini punya karakteristik berbeda dari minuman energi maupun minuman kafein konsentrat. Ya, pada dasarnya pendengar, kopi ini masih bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat ya, kalau kita konsumsinya dalam jumlah yang wajar dan sesuai dengan toleransi tubuh. Jadi kalau Anda intoleran terhadap kafein ya, pastinya tidak boleh banyak-banyak ya, 1 atau 2 cangkir sehari. Tapi kalau Anda yang memang punya toleransi tubuh terhadap kafein ya, jangan sampai lebih dari 4 cangkir sehari. Selamat menikmati kopi Anda di pagi hari ini. Mungkin sambil bersantai, menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda pendengar, menemani aktivitas Anda di pagi ini.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

ya pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi pendengar, masih dengan informasi yang kami hadirkan mengutip dari laman rri.co.id. Pendengar, cuaca di luar semakin gelap ya. Untuk Anda yang akan beraktivitas, ini udah fix ya. Sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum Anda keluar dengan kendaraan roda 2. Dan juga jangan lupa pakai jaket ya. Nah, ini memang akan turun hujan dan sepertinya akan turun hujan dengan intensitas yang cukup deras ya. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi menarik pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN ini memperkuat fondasi tata kelola program MBG dengan memperluas pembelajaran dari pengalaman negara lain. Salah satunya adalah Jepang yang mengembangkan program makan bergizi di sekolah selama lebih dari 100 tahun. Dilansir dari bgn.go.id, melalui pelatihan di Jepang, Badan Gizi Nasional mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus menggali praktik yang relevan untuk membangun penyelenggaraan MBG yang semakin terintegrasi dengan pendidikan pangan dan gizi bagi anak Indonesia. Di mana dalam audiensi dengan Japan International Corporation Agency pada Rabu 23 September 2026, Badan Gizi Nasional menjadikan pelatihan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperluas wawasan dan kapasitas sumber daya manusia melalui pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan program makan bergizi di sekolah. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, pengalaman Jepang yang telah berkembang selama lebih dari 100 tahun menjadi salah satu pembelajaran penting untuk memahami bagaimana penyelenggaraan makan bagi siswa dapat ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam pelatihan tersebut adalah konsep Sokuiku, yakni pendidikan pangan dan gizi yang dikembangkan Jepang melalui pendekatan berbasis pengalaman. Di mana dalam prakteknya, pendidikan pangan dan gizi ini tidak hanya diberikan melalui pengetahuan di dalam kelas, tapi juga terintegrasi dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kegiatan makan bergizi di sekolah. Ya, melalui pelatihan tersebut, Badan Gizi Nasional terus membuka ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman ya, untuk mendukung pengembangan penyelenggaraan MBG secara berkelanjutan, termasuk dalam memperkuat keterkaitan ya, antara pemenuhan gizi dan pendidikan bagi peserta didik. Masih dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik, terus kami hadirkan menemani Anda di weekend kali ini pendengar, Sabtu akhir pekan di 26 September 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pendengar masih menemani Anda dengan rangkaian musik dan informasi pukul 8:15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan update peringatan dini cuaca Kabupaten Biak Numfor di hari ini, 26 September 2026. Peringatan dini ini dikeluarkan pukul 7:10 waktu Indonesia Timur. Informasi kami rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kesepo Biak di stametbiak.com. Gimana pendengar, berpotensi terjadi hujan disertai angin kencang pada pukul 7:20 di wilayah Oridek, Biak Utara, Ande, Yawosi, Biak Timur, dan sekitarnya. Dan diperkirakan dapat meluas ke wilayah Biak Kota, Samova, Yedidori, dan sekitarnya. Dan kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, melihat dari gelapnya langit saat ini pendengar ya, Anda yang mungkin sedang berkendara roda 2, roda 4, tetap hati-hati di jalan. Khususnya yang berada di area Biak Timur, Biak Utara ya. Tetap waspada, tetap safety juga yang ada di wilayah Biak Kota, Samova, Yedidori, dan sekitarnya. Nah, memang ini update peringatan pagi ini ya, berpotensi terjadi hujan disertai angin kencang. Satu informasi peringatan dini cuaca yang kami hadirkan untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kesepo Biak.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flow, Res. Flow maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense.